Kula Pahari, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah bekerja sama dengan PT Pertamina Patraniaga melalui agen LPG 3 kg PT Borneo Berdikari Mulia. BBM menggelar pasar penyeimbang LPG 3 kg di Kecamatan Teweh Timur. Menurutnya, pasar penyeimbang LPG 3 kg merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Mastur mengatakan pelaksanaan pasar penyeimbang tidak hanya bertujuan untuk menjaga harga LPG agar tetap sesuai ketentuan, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap LPG 3 kg secara memadai. Demikian berita Mahalo pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo selanjutnya.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

24 RRI. Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya, karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

0: beras udah, mentega juga udah, snack deterjen apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak mumpung lagi diskon biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang, Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah, cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi khas Toraja Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya, tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: Bidang Puaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Beha, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggo. Saat ini, gamelan Peking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.
1: Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kulaporkan informasi perkiraan cuaca pada hari Minggu 20 September 2026 akan disampaikan secara langsung oleh kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi Kak.
2: Iya, selamat pagi.
1: Bagaimana kondisi cuaca pada pagi ini Kak? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi kulaporkan dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, pagi ini bersama saya, Lian Adriani, dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya hari ini, Minggu 20 September 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca terpantau cuaca cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45% hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi kulaporkan, masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan dan juga perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas sekolah pahari pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Kak Lian. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Untuk kulapa hari, kami akan hadirkan lagu Nusantara berikut ini.

Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu, pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata, screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.

0: Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nah. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Karena keragaman hayati, itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun, jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mae.

beberapa hari, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur Kotim Kalimantan Tengah akan mewajibkan pengembang perumahan membuat sumur bor dan hidran di setiap perumahan yang dibangun sebagai antisipasi kondisi darurat seperti kebakaran dan kekeringan. Penegasan ini disampaikan sebagai evaluasi maraknya kebakaran hutan dan lahan di daerah ini dalam beberapa bulan terakhir hingga saat ini. Kebakaran tidak hanya terjadi di Semak Belukar, tetapi juga menjalar ke lahan kosong dekat permukiman, bahkan sudah beberapa kali bangunan warga ikut terbakar akibat karhutlah. Haliki Nur mengakui kebenaran lahan yang terjadi di Sampit cukup sporadis. Petugas sering dibuat kewalahan ketika terjadi banyak kebakaran di lokasi berbeda dalam waktu hampir bersamaan. Parahnya, kini kebakaran di Sampit yang meliputi Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, dan Baamang banyak terjadi dekat perumahan warga sehingga kerap menimbulkan kepanikan. Kondisi terparah oleh semakin sulitnya mendapatkan sumber air untuk memadamkan kebakaran akibat kemarau panjang. Demikian berita Mahalau pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalau selanjutnya.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Halo halo, Kulapa Hari. Selamat pagi Kulapa Hari. Gimana keadaannya nih Kulapa Hari? Semoga sehat dan baik-baik ya Kulapa Hari. Jangan lupa nih untuk menjaga kesehatan kamu di kala kabut asap seperti ini, dan jangan lupa juga untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Karena lagi musim kabut seperti ini, biasanya kita mudah terkena sakit ya Kulapa Hari dan menurun imunitas. Dan Cecilia punya informasi untuk Kulapa Hari tepat di Pasar Nusantara di pukul 8.14 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari, pernah gak sih kamu ketuker antara arem-arem dan lemper? Wajar banget ya Kulapa Hari karena bentuknya sama-sama dibungkus daun pisang dan kelihatan mirip. Tapi sebenarnya keduanya serupa tapi tak sama. Arem-arem biasanya dibuat dari nasi, kemudian diberi isian seperti sayuran, sambal goreng, atau daging. Teksturnya lebih seperti nasi yang dipadatkan dan umumnya dikukus. Sementara lemper, yang saya sih suka nih, lemper dibuat dari beras ketan, jadi teksturnya lebih pulen dan lengket. Isiannya biasanya berupa abon, ayam, atau daging berbumbu. Jadi gampangnya, arem-arem adalah nasi, sedangkan lemper adalah ketan. Kalau buat Kulapa Hari teman sarapan pagi ini, Kulapa Hari lebih pilih arem-arem atau lemper? Kalau saya sendiri pilih lemper. Kalau Kulapa Hari pilih apa?

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Setiap hari saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah, tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
2: 6 bulan adalah perjalanan panjang, tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis, dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan, kita pasti bisa bernafas lega lagi.
3: TBC itu berat, napas saya sering tersengal, tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya, TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
4: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC hanyalah babak sementara dalam kisah hidupmu.

0: Rehani, lagi serius banget. Baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Dut? Main bola terus?
0: Ya, biasalah. Kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar, tau. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.
3: Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
4: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
3: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
4: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
3: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa nggak ada yang mau bicara ya?
4: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
3: Iya, Clem. Mulai sekarang, jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
4: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
3: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun haya sinde ila. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Eh, aku punya sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda nanyai.
1: RRI.co.id, mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya, ndak itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo, halo, Kulapa Hari. Selamat pagi, Kulapa Hari. Minggu pagi begini paling enak memang ngobrol sambil ditemani secangkir kopi atau teh hangat. Tapi hati-hati ya, Kulapa Hari, kalau kita ngomongin makanan, perut bisa ikut lapar. Nah, pagi ini kita punya satu jajanan yang susah banget ditolak, Risoles. Bayangin kulitnya yang tipis, bagian luarnya yang gurih, lalu begitu digigit keluar isian yang lembut dan harum. Ada rogut ayam, sayuran, daging, bahkan keju. Menariknya lagi ya, Kulapa Hari, Risoles punya pengaruh kuliner Eropa. Namanya juga berkaitan dengan istilah Perancis, yaitu risoler, yaitu proses memasak hingga makanan berwarna kecoklatan. Di Indonesia, risoles kemudian berkembang jadi jajanan yang akrab banget untuk teman sarapan atau cemilan pagi seperti pagi ini. Apalagi kalau masih hangat dan ditemani cabai rawit atau saus sambal. Wah, satu kayaknya nggak bakal cukup nih Kulapa Hari ya. Kulapa Hari, kalau pagi ini ada risoles hangat di depan mata kamu, kalian paling suka isian apa? Rogat ayam, sayuran, atau keju?

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

Halo, Kulapa Hari. Selamat pagi, Kulapa Hari. Pagi-pagi begini, siapa yang kalau mencium aroma singkong rebus atau singkong goreng langsung lapar? Singkong memang sederhana, tapi jangan salah. Dari satu bahan ini bisa lahir banyak kuliner. Ada singkong goreng, singkong rebus, getuk, tape, sampai jombro. Tekstur yang empuk, apalagi kalau masih hangat, cocok banget ditemani kopi atau teh di saat pagi seperti hari ini. Bahkan dengan tambahan kelapa parut, gula merah, atau sambal, singkong bisa berubah jadi cemilan yang bikin kamu susah berhenti makan. Nah, Kulapa Hari, kalau pagi ini ada sepiring singkong hangat di meja, kalian pilih singkong goreng, rebus, atau tape? Pilih mana nih, Kulapa Hari?

0: Edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

Beberapa hari, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Puskesmas Menteng mencatat adanya peningkatan kasus gangguan saluran pernapasan, terutama infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. PLT Kepala Puskesmas Menteng Didik Purwanto mengatakan pelayanan kesehatan di Puskesmas Menteng tetap berjalan seperti biasa. Namun sebagai langkah antisipasi terhadap kabut asap, pihaknya menyiagakan ruang oksigen yang dapat diakses masyarakat selama 24 jam. Selain menyiagakan ruang oksigen, Puskesmas Menteng juga membagikan masker secara gratis kepada masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Upaya tersebut dilakukan untuk membantu mengurangi paparan partikel dalam kabut asap yang dapat masuk ke saluran pernapasan. Demikian berita Mahalau pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalau selanjutnya.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Kabar Kutak Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde ilah. Ikau mahining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
1: Kai au.
2: Ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar kota kita jikau.
2: Wei, pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikal nai. Je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh, jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out, merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang.
3: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Kenal ritual unik di Indonesia.
1: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.
2: Keren banget ini barang, sumpah.
3: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
2: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
3: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
2: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
3: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
2: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
3: apalagi?
2: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
3: Ini uangnya.
4: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

Ya, kula bahari tidak terasa waktu menunjukkan pukul 9 lewat 43 waktu Indonesia Barat. Dengan ini juga saya Cecilia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan kula bahari jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada rekan kami Anissa Umami yang tentunya akan menemani kula bahari hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih bagi kula bahari yang telah menemani Cecilia juga dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf maaf mbak ya, buru-buru soalnya ini.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Empat, Suara Budaya Nusantara.

Globari Barito Mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Barito Utara meningkatkan status penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dari siaga menjadi tanggap darurat. Status tersebut berlaku mulai 18 September hingga 2 Oktober 2026 sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan dan juga kewaspadaan terhadap potensi karhutla. Bupati Barito Utara Salahuddin mengatakan pencegahan harus menjadi prioritas dalam penanganan karhutla. Di samping percepatan respon, ketika kebakaran terjadi, seluruh jajaran terkait diminta meningkatkan pemantauan deteksi dini, pencegahan dan juga penanganan secara cepat serta terkoordinasi, termasuk memastikan seluruh sumber daya yang siap digunakan sewaktu-waktu. Demikian Barito Mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: yang suka mendengarkan dongeng, cerita seru, dan bernyanyi bersama.
1: Aku suka.
0: Yuk, dengarkan Dunia Anak Ceria, program spesial untuk kalian yang penuh keceriaan dan pengetahuan. Ada dongeng inspiratif, lagu-lagu asik, cerita pengalaman menarik, dan banyak kejutan seru lainnya. Dengarkan Dunia Anak Ceria setiap minggu pukul 10 siang hanya di Pro 4 RRI Palangkaraya.
1: Ayo dengarkan Dunia Anak Ceria, dunia penuh warna.

Hai hai adik-adik dan juga teman-teman sekalian, masih menemani kamu bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. Karena ini hari Minggu, jadi spesial nemenin siang hari kamu bersama dengan Dunia Anak Ceria. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak bareng kakak cantik yang sudah hadir nemenin Kanisa di studio perempat RRI Palangkaraya. Hai, langsung aja nih ya kita kenalan.

0: dulu bareng Kak Siolin Alana. Halo.
1: Halo.
0: Bener gak nih Kak Nisa tadi nyebutin namanya?
1: Bener.
0: Bener, panggilannya siapa?
1: Olin.
0: Olin, wow, hai Kak Olin. Hari ini Kak Olin mau cerita-cerita banyak di sini ya?
1: Oke.
0: Oke. Kabar Kak Olin hari ini gimana?
1: Baik.
0: Baik. Tadi sebelum kesini sarapan enggak?
1: Sarapan.
0: Sarapan apa hari ini?
1: Mie goreng.
0: Wow, enak sekali. Tapi biasanya Kak Olin sarapan juga enggak kalau mau sekolah?
1: Sarapan.
0: Sarapan juga. Berarti Kak Olin rutin dong sarapannya tiap hari.
1: Iya.
0: Iya, kalau enggak sarapan kenapa tuh, Kak?
1: Nanti jadi gak semangat sekolahnya.
0: Iya, karena nanti perutnya bunyi waktu belajar ya.
1: Iya.
0: Tuh teman-teman, berarti sarapan tuh penting sekali ya Kak. Iya, walaupun gak apa-apa deh makannya sedikit, yang penting terisi gitu ya. Baru deh sampai sekolah nanti jajan. Tapi pernah gak lupa sarapan? Kalinya
1: gak pernah.
0: Oh, berarti setiap pagi memang rutin ya. Keren sekali. Yeay. Kak Olin, kita udah nanyain sarapan aja padahal kita belum kenalan sama Kak Olin. Kak Olin boleh enggak Kak Nisa bareng teman-teman di rumah kenalan dulu sama Kak Olin?
1: Boleh.
0: Boleh. Silakan Kak Olin.
1: Oke, teman-teman. Halo, nama saya adalah Celine Alana, dipanggil Celine Alana. Hari ini saya akan mau bergabung sama Kalisa untuk bercerita di RRI pada pagi ini. Saya bersekolah di SDE Shining Kids School kelas 1 SD dan nama kelasnya Grade 1A.
0: Wow, keren. Berarti Kak Olin sekarang kelas 1.
1: Iya.
0: Iya. Katanya kita tadi cerita-cerita ternyata sekolahnya lagi PJJ ya?
1: Iya.
0: Iya. Sedih enggak waktu PJJ atau malah seneng nih karena PJJ?
1: Sedih.
0: Sedih. Kenapa tuh bisa sedih?
1: Karena enggak bisa ketemu teman-teman.
0: Iya. Soalnya mainnya enggak bisa online ya?
1: Iya.
0: Tapi ini enggak kalau online pelajarannya jauh lebih ini enggak, lebih banyak enggak? Atau sama aja?
1: Sama aja.
0: Oh, PR-nya ya yang banyak ya?
1: Iya.
0: Ada tugas rumahnya ya?
1: Ada.
0: Iya. Tapi tugas rumah yang paling kakak suka yang selama kakak kerjain selama PJJ kemarin ada tugas apa, ingat enggak?
1: Yang ada kukulikuler sama
0: apa yuk?
1: Kukulikuler doang.
0: Ah, itu bikin apa Kak?
1: Kukulikuler itu bikin seperti kerajinan kayak origami nanti ditempel di buku catatan.
0: Oh, praktik ya.
1: Iya.
0: Iya, bisa dong Kakak bikin origaminya. Bikin apa kemarin? Burung.
1: Kemarin? Itu dikasih tugas.
0: Oh, ditentukan untuk membuat apanya. Wow, kemarin jadinya bikin apa tuh?
1: Kemarin dikasih tugas.
0: Wow, berarti ini ya belajar sambil bermain dong.
1: Iya.
0: Oke deh, Kak Olin. Kalau misalkan sekarang kan Kak Olin sekolahnya lagi PJJ, semoga kabutnya cepat selesai, Kak Olin bisa sekolah lagi ya, bisa balik ya.
1: Iya.
0: Iya, sedih nggak kalau kabut terus?
1: Sedih.
0: Kenapa tuh?
1: Gara-gara asap tuh? Terus.
0: Iya.
1: Gak bisa masuk sekolah, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa ketemu guru.
0: Nggak bisa main deh. Iya. Kayak semangat kita tuh hilang 50% ya nggak?
1: Iya.
0: Iya, soalnya kalau ada kabut juga bahaya kita di luar Kak, iya. Nanti iya. Matanya jadi pedih. Iya, terus kita napasnya nggak enak ya.
1: Iya.
0: Iya, jadi makanya kita belajarnya di rumah dulu. Tapi semoga cepat berlalu musimnya ya, biar kita bisa sekolah lagi.
1: Iya.
0: Iya. Tapi nih Kak Olin, kalau misalkan nggak PJJ, misalkan di sekolah biasa yang udah masuk ke sekolah, biasanya Kak Olin tuh masuk jam berapa sekolahnya?
1: Masuk jam 7.
0: Oh, jam 7. Biasanya Kak Olin berangkat jam berapa dari rumah?
1: Jam 6:30.
0: Oh, 6:30. Kalau misalkan jam 6:30 berangkatnya, Kak Olin bangun jam berapa?
1: Jam 5:30.
0: Ah, siap-siap ya. Siap-siapnya sendiri atau dibantu mama?
1: Bantu mama.
0: Dibantu mama. Iya, Manu ya, supaya rapi dan juga cantik gitu ya. Iya, biasanya tiap pagi ada request ikat rambut enggak?
1: Ada.
0: Paling suka ikat apa?
1: Ikat kepang.
0: Oh iya, ikat kepang dua ya?
1: Iya.
0: Iya, lucu ya. Terus nih Kak, kalau misalkan di sekolah, kalau udah sampai sekolah Kakak biasanya ngapain aja?
1: Pas sampai di sekolah itu ada guru-guru di depan, jadi disalamin. Terus taruh tasnya di kelas. Justru kita keluar. Nanti jam 7-an itu ada lonceng buat ibadah.
0: Oh, ibadah pagi.
1: Iya.
0: Itu sebelum belajar.
1: Iya, sebelum.
0: Wow, ibadahnya di kelas masing-masing atau bersama-sama?
1: Bersama-sama, ada ruangannya.
0: Oh, keren sekali. Terus setelah itu?
1: Nah, habis ibadah, kita masuk ke dalam kelas. Terus kita di absen dulu, baru kita mulai belajar.
0: Berarti dipanggil namanya satu-satu?
1: Iya.
0: Iya. Misalkan nih, kalau misalkan dipanggil Kak Olin, nah Kakak bilang apa biasanya?
1: Yes, Miss.
0: Oh ya, seru. Terus kalau ada teman yang sakit gimana, Kak?
1: Itu
0: biasanya dibilangin ya, atau ada suratnya gitu ya?
1: Gak ada surat, tapi ada di WA guru.
0: Oh, kalau Missnya udah tahu duluan kalau ada yang sakit gitu.
1: Iya.
0: Ya. Oh, seru. Terus biasanya sebelum masuk pelajaran, setelah absen ada apa lagi, Kak?
1: Nah, di situ disuruh ambil buku. Di situ baru mulai belajar kita.
0: Pelajaran pertama biasanya pelajaran apa?
1: Pelajaran pertama itu IPAS. Terus yang kedua bahasa Indonesia, sama yang ketiga itu muatan lokal.
0: Muatan lokal ini bahasa Dayak.
1: Iya.
0: Wow, susah gak Kak pelajaran-pelajarannya?
1: Ada yang susah, ada yang mudah.
0: Ini kita masuk ke ini ya, ke pertanyaan yang juga jadi jurusnya Kanisa. Waduh. Kalau waktu sekolah pelajaran yang paling disukain Kak Olin ada pelajaran apa?
1: Matematika. Bis itu bahasa Indonesia.
0: Kita tanya satu-satu. Kenapa matematika? Kata orang kan matematika susah.
1: Karena dari dulu saya memang suka berhitung. Jadi makanya saya suka matematika.
0: Wow. Berarti matematika tuh nggak menakutkan ya, Kak?
1: Enggak.
0: Kalau?
1: Kalau tidak susah.
0: Kalau tidak susah, benar. Kalau kita paham gitu ya, Kak, sama pelajarannya gitu. Yang paling Kakak suka di dalam matematika, suka tambah-tambahan, Kak? Atau suka apa?
1: Suka tambah-tambahan, pengurangan, matematika.
0: Wow. Berarti matematika tuh nggak susah, teman-teman ya. Kalau kita memperhatikannya dengan benar gitu ya.
1: Iya,
0: biar kita juga bisa menyelesaikan pekerjaan tugasnya. Betul?
1: Betul.
0: Betul. Terus nih Kak, kalau bahasa Indonesia, kenapa Kakak suka bahasa Indonesia?
1: Karena di situ kita memahami tentang belajar, kita duduk yang rapi saat membaca dan menulis.
0: Ah, disiplin ya, ya Kak ya. Berarti Kakak juga suka membaca dan juga menulis?
1: Iya.
0: Apa yang biasa Kakak suka baca?
1: Buku cerita atau enggak buku tugas.
0: Wow, salah satu buku cerita yang paling Kakak suka baca, atau ada dongeng kah, atau ada kisah legenda yang sampai sekarang jadi favorit Kakak, ada dongeng apa?
1: suka cerita buku Alkitab.
0: Seru ya. Iya, paling suka kisah apa? Ingat gak?
1: Kisah
0: salah satunya.
1: Adam dan Hawa.
0: Wah, keren sekali. Biasanya kakak bacanya kapan tuh?
1: Setiap malam itu sebelum tidur saya akan mendengar firman Tuhan.
0: Keren, luar biasa. Oke, biasanya juga nih kak, kalau misalkan di sekolah istirahatnya ada berapa kali?
1: Sekali.
0: Oh, ada satu kali. Istirahatnya biasanya kakak ngapain? Kalau lagi istirahat di sekolah tuh kakak sebut ngapain aja sih?
1: Itu makan dulu baru kita main.
0: Makan? Biasanya makannya bawa bekal atau dari sekolah?
1: Bawa bekal.
0: Wow, bekal yang paling kakak suka. Ada bekal apa?
1: Bekal ayam dan nasi goreng.
0: Ih, emang enak banget ya. Terus nih kalau misalkan setelah makan ngapain aja kakak?
1: Itu kita disuruh habisin dulu makanannya, baru kita boleh main.
0: Ah, jadi teman-teman yang lain juga akan makan di kelas gitu ya?
1: Iya.
0: Iya, setelah selesai makan baru boleh deh main. Main apa biasanya sama teman-teman?
1: Biasanya main kejar-kejaran atau enggak jalan-jalan aja.
0: Ah, muter-muter. Iya, besar sekali soalnya sekolahnya ya.
1: Iya.
0: Tapi temennya ada siapa aja? Teman sebangkunya Kak Olin ada siapa?
1: Ada Felicia.
0: Wah, terus ada siapa lagi?
1: Ada Cagita, dan Amorel, dan Kalisa.
0: Ah, banyak ya teman-teman Kak Olin ya. Iya. Nah, biasanya Kak, kalau sekolah pulangnya jam berapa?
1: Jam 12.
0: Jam 12. Berarti dijemput mama atau papa ya?
1: Biasanya mama atau enggak papa.
0: Habis itu ke rumah. Nah, di rumah Kak Olin ngapain aja kalau habis pulang sekolah?
1: Lepas sepatu dulu. Terus aku langsung ke atas. Itu ganti baju dulu baru makan.
0: Makan siang.
1: Iya.
0: Terus
1: baru aku istirahat.
0: Betul, istirahat dulu gitu ya. Tapi kalau misalkan nih Kak Olin, sekolah kayak biasa waktu masuk gitu memang udah ada PR-nya apa belum? Biasanya ada PR nggak sebelum PJJ?
1: Biasanya nggak ada sih.
0: Oh, waktu PJJ ya, jadi ada tugasnya. Iya, nggak apa-apa, semangat ya.
1: Iya.
0: Nah, Kak Olin biasanya di rumah tuh ngapain aja sih? Atau biasanya ada yang sering kakak lakukan di rumah?
1: Saya di rumah biasanya bisa menari, bisa menyanyi, terus membaca buku, dan menulis.
0: Wow, kita tanyain satu-satu yuk. Kak Olin suka menari apa?
1: Biasanya nari balet atau enggak nari kayak nari tradisional.
0: Wow, berarti kakak suka dong ya yang olah tubuh. Iya.
1: Itu enggak terlalu bisa sih.
0: Enggak apa-apa, tapi kan gemar. Iya. Terus yang akhir-akhir ini lagi kakak suka, kakak tuh lagi suka ngapain?
1: Lagi suka balet.
0: Balet. Wow, balet latihannya sendiri atau sama orang?
1: Sama teman-teman.
0: Sama teman-teman. Wow, kenapa tuh awalnya jadi suka balet?
1: Karena dari sejak tahun lalu saya itu pas kayak pentas seni Natal itu tuh ada kayak mau ikut apa, jadi saya memilih ikut balet.
0: Ternyata.
1: Nah, ternyata tiba-tiba ada buka tempat baru di Al Pasol.
0: Iya.
1: Nah, terus di situ saya mendaftar, makanya dari sini saya memang udah terlatih.
0: Nama pelatihnya Kak Alma bukan?
1: Bukan.
0: Oh, bukan. Wow, berarti latihan sama teman-teman juga?
1: Iya.
0: Iya, seru enggak?
1: Seru.
0: Awalnya susah enggak?
1: Lumayan.
0: Berarti yang di Palma kemarin kakak ikut?
1: Ikut.
0: Wow, ada kakak di salah satu itu?
1: Iya.
0: Berarti baletnya kemarin kayak ini ya, tema-tema kayak princess kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Ih, kemarin latihannya berapa lama?
1: Kayaknya 2 minggu atau enggak 2 minggu setengah.
0: Lebih kurang lebih itu ya.
1: Iya.
0: Iya, susah enggak sih Kak belajar balet?
1: Lumayan.
0: Lumayan. Apa yang bikin itu jadi susah, tapi apa yang bikin itu jadi Kakak suka?
1: Kalau gerakannya mudah, saya mudah anunya. Kalau susah, saya susah menganunya.
0: Oh, kalau misalkan ada gerakan yang lebih mudah, akan lebih mudah juga gitu ya. Tapi kan kalau misalkan Kak Nisa lihat nih Kak ya, kalau balet tuh kan pakai ujung kaki ya.
1: Iya.
0: Waktu pertama-tama susah nggak sih Kak untuk jinjit ya berarti Kak?
1: Iya.
0: Ih, susah nggak tuh Kak?
1: Susah pertama kali masuk.
0: Iya. Ada sepatu khususnya berarti kan Kak ya?
1: Sebelum itu nggak ada, belum dikasih.
0: Ah, tapi latihannya udah mulai jinjit-jinjit ya?
1: Iya.
0: Iya, sakit nggak kakinya waktu pertama?
1: Makali lumayan.
0: Tapi semakin sering latihan udah enggak ya?
1: Enggak.
0: Iya. Seru ya?
1: Iya.
0: Kayak ini, kayak bajunya kemarin imut banget ya. Warna apa bajunya?
1: Kemarin saya tampil bajunya warna pink.
0: Warna pink, terus ada rok-rok mekarnya ya?
1: Iya.
0: Ih, cantik sekali. Gugup enggak Kak waktu awal tampil?
1: Enggak tahu sih.
0: Kenapa tuh bisa enggak gugup?
1: Karena ada teman-teman.
0: Ah iya, bareng-bareng. Dan juga kita udah latihan ya.
1: Iya.
0: Iya, jadi udah ada persiapan deh sebelumnya.
1: Iya.
0: Ih, seru sekali. Udah berapa lama Kakak suka ini, suka balet?
1: Setahun, hampir setahun lah.
0: Oh, hampir 1 tahun. Berarti udah cukup lama ya, Kak?
1: Iya.
0: Iya. Terus nih, kalau tadi Kakak bilang di rumah selain menari dan juga latihan, Kakak tuh juga suka menulis, suka membaca. Kalau tadi kita udah cerita-cerita tentang membaca, kita akan tanyain menulis. Kakak tuh lagi suka nulis apa sih akhir-akhir ini?
1: Saya suka menulis kayak buku cerita gitu, jadi salin di buku polos.
0: Oh, sekalian Kakak latihan menulis, Kakak juga tahu ceritanya apa ya?
1: Ceritanya biasanya dongeng atau enggak buku firman Tuhan.
0: Wow, seru ya?
1: Iya.
0: Iya, Kakak suka menggambar juga enggak?
1: Suka.
0: Suka menggambar? Suka. Menggambar apa yang paling Kakak suka atau mewarnai apa?
1: Suka menggambar kayak pemandangan gitu, kayak
0: ada rumah dan pohon kelapanya enggak?
1: Rumah ada
0: pohon kelapa belum tentu gitu ya. Biasanya paketan sih itu Kak ya,
1: ya.
0: Oke, nah kalau misalkan nih Kak ada PR gitu ya, Kakak biasanya ngerjain PR-nya kapan? Waktu siang, sore, atau sebelum bobo?
1: Kalau lupa di print jadi besok. Tapi kalau udah di print langsung, dia langsung dikerjain.
0: Ah, jadi cepat-cepat diselesain biar cepat-cepat selesai juga ya.
1: Iya.
0: Iya, biar nggak kelupaan kalau ada PR. Nanti takutnya pagi-pagi kita malah panik ya.
1: Iya.
0: Kelasnya udah mau mulai. Iya. Kelasnya udah mau mulai, kita ya belum ngerjain PR.
1: Iya.
0: Pernah nggak Kak, tapi Kak? Pernah nggak? Jangan ya. Harus diselesain semua ya. Iya. Tapi di sekolah Kakak ikut eskul juga enggak?
1: Ikut.
0: Eskul apa aja tuh?
1: Ada ekskul menari, terus ada ekskul badminton, terus ada ekskul gitar, terus ada ekskul bahasa Inggris.
0: Nah, banyak juga yang Kakak ikutin ya?
1: Iya.
0: Itu hari apa aja?
1: Saya cuma ikut gitar sama badminton.
0: Wow, berarti Kakak suka olahraga badminton?
1: Iya.
0: Susah nggak awalnya Kak latihan badminton?
1: Belum tentu sih, soalnya belum pernah mulai dari sekolah kena lagi kabut asap.
0: Oh iya, benar banget. Mau olahraga nanti juga jadinya nggak olahraga ya kak?
1: Iya.
0: Iya, iya. Ayo dong kabut cepet-cepet selesai biar Kaolin bisa olahraga badminton ya.
1: Iya.
0: Iya. Terus kalau misalkan tadi satunya apa kak? Gitar.
1: Iya.
0: Iya. Kenapa awalnya kakak jadi suka gitar? Jadi pengen belajar, pengen gitar nih gitu.
1: Biar nanti kalau bosan tinggal main gitar, nyanyi-nyanyi.
0: Ah benar, karena nggak semua orang bisa main gitar ya.
1: Iya.
0: Kayak Kanisa nggak bisa, tangan Kanisa nggak nyampe tahu kak. Tapi kakak udah pernah belajar?
1: Belum pernah.
0: Ah, pasti nanti setelah kabut ya.
1: Iya.
0: Iya, setelah masuk sekolah lagi mungkin ya.
1: Iya.
0: Iya, baru nanti dimulai. Semoga kegiatannya lancar semua ya.
1: Iya.
0: Nah kak, kalau tadi kan kita cerita-cerita kakak aktivitasnya padat gitu ya. Dari pagi udah ditemenin mama, siap-siap, terus dijemput kadang juga sama papa gitu. Terus kakak kegiatannya juga keren-keren sampai ke balet. Siapa aja sih yang dukung kakak?
1: Ya, saya didukung dengan kedua orang tua dan satu kakak.
0: Wow. Nama kakaknya siapa?
1: Kakak Ceril.
0: Ah, Kakak Ceril. Mau bilang apa sama Kakak Ceril, sama mama, sama papa?
1: Makasih udah dukung aku buat bisa menampilkan sebuah gerakan.
0: Wah, terima kasih juga ya Kak Olin sudah melakukan yang terbaik di semua momen. Asik, keren banget sih Kak Olin. Oke, Kak Olin misalkan nih Kak, kalau misalkan Kak Olin sekolah sampai hari apa?
1: Sampai hari Jumat.
0: Sampai hari Jumat. Berarti Sabtu Minggu libur.
1: Iya.
0: Iya, biasanya Sabtu Minggu kakak ngapain aja kalau libur?
1: Kalau hari Sabtu itu sorenya balet. Kalau pagi itu biasanya main dulu, baru makan, baru mandi.
0: Ah, jalan-jalan nggak?
1: Enggak.
0: Tapi kadang jalan ya.
1: Iya.
0: Kalau misalkan lagi nggak jalan nih di rumah ngapain kakak?
1: Biasanya nonton TV atau enggak? Itu di kamar main-main.
0: Iya, quality time ya. Yeah. Family time ya, bareng keluarga. Kalau hari Minggu kakak ngapain aja?
1: Hari Minggu biasanya sekolah Minggu. Di sekolah Minggu itu pulang, terus itu ganti baju baru makan lagi.
0: Hari ini harusnya ngapain?
1: Sekolah Minggu.
0: Berarti izin karena kesini.
1: Ya,
0: nggak apa-apa ya, minggu depan sekolah minggu lagi ya. Kanisa kan cerita-cerita di sini, ditanya Kanisa hari minggu ngapain aja, lucu juga ya Kanisanya ya.
1: Iya.
0: Terus kalau biasanya sore hari minggu kakak ngapain aja?
1: Biasanya kalau nggak kabut asap itu main di luar, jalan-jalan. Nah, jalan-jalan itu mandi, habis mandi itu baru makan lagi.
0: Oh iya. Yah, kabut asap ini kak ya. Kan iya. Kita mau senang-senang ya padahal ya.
1: Iya.
0: Iya, sedih ya.
1: Iya.
0: Semoga cepat selesai lagi ya.
1: Iya.
0: Tapi nih kalau misalkan kakak mau kita hari ini jalan-jalan gitu misalkan, kakak paling suka jalan-jalan kemana kalau di kota?
1: Ke Bundaran.
0: Oh, kakak suka ke Bundaran?
1: Suka.
0: Kenapa suka Bundaran? Bundaran Telawang sini kan?
1: Bundaran yang dekat.
0: Dekat apa tuh?
1: Yang Palma.
0: Itu yang gede kan?
1: Iya.
0: Kenapa suka ke situ?
1: Di situ biasanya kita jalan-jalan, bisa lari. Nah terus itu kita bisa jalan-jalan, bisa lari, bisa main.
0: Iya, mana sekarang ada permainan anak-anaknya kak?
1: Iya
0: kan?
1: Iya.
0: Di RTH sekarang banyak mainan lungsurannya. Tapi kabut. Nanti pulang-pulang main kitanya sesak. Nanti ya, nanti kita coba lagi ya kalau kabutnya udah mereda. Siapa tahu sore nanti kabutnya mereda.
1: Iya.
0: Iya. Oke, okay, Kak Olin, hobi Kak Olin tuh ngapain aja sih?
1: Menari, menyanyi, sama berenang.
0: Berenang? Kakak berarti bisa berenang dong?
1: Bisa.
0: Bisa semua gaya berarti?
1: Lumayan.
0: Wow, kok bisa? Berapa lama latihannya? Soalnya Kanisa gak bisa berenang.
1: Kayaknya lebih dari sebulan. Dan lebih dari 2 bulan kayaknya.
0: Wow, berarti kakak memang suka berenang ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Akhirnya latihan deh berenang.
1: Ya.
0: Yeay, keren. Tapi Kanisa sama teman-teman juga kepo nih. Cita-cita Kak Olin mau jadi apa ya?
1: Mau jadi guru.
0: Mau jadi guru? Kenapa tuh mau jadi guru?
1: Enak aja. Belajar biar nanti pintar.
0: Ah, kakak suka belajar. Wow, kakak lihat siapa jadi pengen jadi guru?
1: Lihat guru saya.
0: Ah, seru ya. Semoga cita-citanya tercapai ya. Amin. Asalkan rajin
1: belajar.
0: Rajin belajar, benar sekali. Yeay, siapa tahu nanti kita ketemu sama Kak Olin. Kak Olinnya udah jadi guru. Oh, ini Bu Olin. Yang dulu main-main di RRI ya?
1: Iya,
0: tadi waktu awal gugup enggak mau ngobrol?
1: Lumayan.
0: Kenapa gugup?
1: Nanti kata-katanya takut salah.
0: Oh, enggak ada yang salah. Ternyata setelah ngobrol gugup enggak?
1: Enggak.
0: Seru enggak?
1: Seru.
0: Mau enggak kita tambah 1 jam lagi?
1: Terserah.
0: Jangan ya, kata Kak Olin. Masa mau ditambah 1 jam lagi? Bercanda ya, Kakak.
1: Ya.
0: Iya, tapi Kak Olin seru sekali kok hari ini. Waktu main sama teman-teman ada cerita lucu enggak sama teman-temannya? Kanisa dulu deh. Dulu Kanisa tuh pernah main sama teman-teman kan, Kak. Terus waktu lagi jalan di komplek itu kita enggak tahu kalau di halaman rumah tetangga itu ada guguknya. Dan guguknya itu enggak ditali. Coba tebak Kanisa kenapa?
1: Dikejar.
0: Betul, Kanisa dikejar. Jadi urutannya itu temannya Kanisa, Kanisa sama satu lagi paling belakang. Dan terus ada guguknya di belakang ngejar sampai ke rumah Kanisa. Terus kami bertiga nangis, Kak. Karena takut digigit. Padahal guguknya katanya gak gigit. Kata yang punya dia gak gigit. Cuman dia kalau ada orang baru memang galak gitu. Kak Olin pernah gak ada cerita gitu?
1: Ada tapi di rumah.
0: Oh iya? Kenapa?
1: Kan waktu itu aku tuh mau datang Kakak Ceril, nah terus sama teman Kakak Ceril. Nah terus di situ kan ada anjing teman Kakak Ceril. Nah terus aku dikejar. Kira enggak dirantai.
0: Tapi enggak digigit kan?
1: Enggak.
0: Terus akhirnya sampai selesai enggak dikejar tuh karena apa?
1: Karena aku tuh lagi jalan kan.
0: Iya.
1: Mau datang ke Ceril timbul dikejar, enggak tahu kenapa dikejar.
0: Kakak sendiri aja berarti.
1: Iya.
0: Ih, beranilah kamu.
1: Enggak.
0: Kita kayak sebenarnya lari itu bukan karena takut enggak mau megang ya, Kak. Cuma kayak karena udah dikejar, kita takut digigit.
1: Iya.
0: Tapi kata orang ya, Kak, kalau misalkan kita lagi dikejar guguk, kita itu balik badan, kita kayak ngadep dia katanya, Kak, biar dia nggak jadi ngejar.
1: Iya
0: nggak?
1: Iya.
0: Tapi kalau udah dikejar nggak kepikiran ya?
1: Lumayan.
0: Nangis nggak waktu itu?
1: Nangis.
0: Hah, nangis? Kenapa nangis?
1: Karena hampir dekat lagi itu hampir
0: kena guguknya.
1: Iya.
0: Kita juga takut jatuh ya.
1: Iya.
0: Biasanya kalau udah lari kan kita takut jatuh ke depan ya.
1: Iya.
0: Iya. Tapi sekarang udah baik kan belum sama guguknya?
1: Belum.
0: Kenapa belum baik kan?
1: Karena anjingnya di rantai.
0: Oh iya, itu ada di rumah Kak Olin?
1: Enggak.
0: Ah.
1: Di rumah temannya Kak Ceril.
0: Oh iya, temannya Kak Ceril ya tadi ya. Pernah ketemu lagi enggak setelah itu?
1: pernah sekali.
0: Masih galak? Nggak galak sih, kata Colin, cuma ngejar aja.
1: Iya.
0: Tapi Ningga udah pernah megang dia belum?
1: Belum.
0: Oh, belum baikan berarti ya sama guguknya ya? Nanti coba baikan ya.
1: Iya, soalnya anjingnya tuh di dalam rumah.
0: Oh, jadi memang dia jalan-jalan di dalam rumah.
1: Di lantai.
0: Karena habis ngejar Colin itu ya?
1: Iya.
0: Gede gak sih guguknya, Kak?
1: Lumayan.
0: Oh iya, kita juga takut sih kalau dikejar guguk gede ya.
1: Iya.
0: Lucu sekali. Oke deh. Terus nih Kak, Kakak lagi mau nyiapin apa buat kedepannya?
1: Kedepan saya mau ikut kegiatan lagi di luar. Pas tanggal 22
0: Oktober?
1: November kalau nggak salah itu. Bilang dengan teman saya Cagi itu kita akan mau tampil lagi.
0: Oh iya, mau tampil di mana?
1: Di Dota Mall.
0: Wow, balet?
1: Iya.
0: Ih, Kanisa boleh nggak sama teman-teman ke sana?
1: Boleh.
0: Yeay, nanti kita informasikan lebih lanjut gitu ya acaranya. Asik, berarti sekarang lagi mau siap-siap latihan dong?
1: Belum. Belum siap-siap.
0: Tapi udah dikasih tahu pelatihnya ya? Nama kakak pelatihnya siapa?
1: Kak
0: siapa ayo? Kakaknya cewek?
1: Iya, cewek.
0: Iya, berdua enggak?
1: Iya, berdua.
0: Ah, seru sekali. Semoga persiapannya lancar dan nanti kita bisa lihat Kak Olin tampil ya.
1: Iya.
0: Yeay. Seneng gak?
1: Seneng.
0: Seneng. Sama, Kanisa juga seneng hari ini ditemenin Kak Olin. Yeay. Terima kasih banyak ya Kak Olin.
1: Sama-sama.
0: Udah mau nemenin Kanisa hari ini. Mau gak nanti main-main lagi ke RRI?
1: Mau.
0: Waktu pertama kali ngelihat RRI apa tuh yang ada di pikiran kakak? Radio. Waktu pertama kali lihat radio, yang kakak pikirin apa tuh?
1: Ini mirip yang kayak di YouTube.
0: Ini mirip kayak di YouTube. Kayak podcast ya?
1: Iya.
0: Iya. Emang kakak suka nonton podcast siapa?
1: Biasanya kelewatan aja lihat.
0: Oh, iklan gitu aja ya. Iya, di sini mirip-mirip podcast. Ini kita lagi podcast nih. Oke deh teman-teman dan juga adik-adik sekalian. Hari ini kita udah cerita banyak bareng Kak Olin. Seru sekali ternyata Kak Olin mau bercerita sama kita dengan luar biasanya. Nanti kita cerita-cerita lagi Kak Olin ya.
1: Iya.
0: Iya, nanti main-main kesini lagi ya.
1: Oke.
0: Oke deh. Dan tadi kita juga diajak untuk seru-seruan bareng dengan kegiatan keseharian Kak Olin. Dan Dunia Anak Ceria sudah menemani kamu kurang lebih 1 jam kebelakang tadi juga. Dan tentunya nanti masih akan menemani kamu bersama dengan Anissa Umami ya. Dan stay tune bareng kita, setelah ini masih akan ada program lainnya juga yang akan menemani kamu. Tentunya dengan ini juga Dunia Anak menemani kamu bersama dengan Anissa Umami dan juga Kak
1: Colin.
0: Kak Olin menemani kita semua. Dan tentunya sampai berjumpa di episode berikutnya. Bye bye, boleh say bye bye ke teman-teman.
1: Bye.
2: Dunia Anak Ceria, dunia penuh warna. Sampai jumpa teman-teman.

Ya Allah, mari beri tahu halau pukul 11 waktu Indonesia Barat, Gubernur Kalimantan Tengah Gustiar Sabran menekankan tentang pentingnya perhatian terhadap kondisi para relawan yang bekerja langsung di tengah situasi kebakaran hutan dan juga lahan. Hal ini disampaikan saat memberi bantuan pangan kepada 324 relawan di Istana Isen Mulang. Ia bertemu dan juga memberikan dukungan langsung kepada para relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan juga lahan. Bantuan pangan yang diserahkan dalam kegiatan tersebut baru diberikan kepada sebagian relawan. Selanjutnya, seluruh relawan yang terlibat dalam penanganan karhutla akan mendapatkan bantuan pangan. Bantuan pangan yang diserahkan berupa beras 5 kg, minyak goreng 2 liter, dan juga gula 1 kg. Selain bantuan pangan, pihaknya juga mengupayakan jaminan sosial berupa asuransi bagi para pekerja yang terlibat dalam penanganan karhutla sebagai bentuk perlindungan selama menjalankan tugas di lapangan. Demikian berita mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: 95,1 FM Suara Budaya Palangka Raya. Masih menemani kamu bareng dengan Anissa Umami. Pukul 11 lebih 4 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Kulapa Hari akan nemenin kamu. Kali ini spesial hari Minggu. Kalau tadi ada Dunia Anak Ceria, kali ini nemenin bareng dengan Campur Sari, yang nanti akan ditemani langsung bersama dengan Pak Sujadi. Jadi langsung ya menuju Campur Sari dan juga seru-seruan di hari Minggu pagi menjelang siang hari ini. Udah siang sih kayaknya Umami ya. Akan nemenin kamu bareng informasi rekomendasi makan siang untuk kamu. Jadi stay tune bareng kita ya, In Suara Budaya Palangka Raya. Atau bahkan kamu ada rekomendasi makan siang untuk kita semua, atau mau absen, kira-kira kamu hari ini makan siang apa? Boleh banget langsung kirimin ke WhatsApp kita di 0811-5201233. Asik. Emang seru ya kalau ngobrol habis Dunia Enak tuh bawaannya kayak rame gitu. Yuk awali dulu dengan satu buah lagu dari Elsa dengan Saluang Tengah.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya Raya masih nemenin kamu bareng dengan rekomendasi makan siang hari ini. Asik. Kalau ngelihat cuaca di luar kayaknya masih berkabut, dan juga ngomongin keadaan kita semua pasti sudah batuk. Gak bisa bohong ya. Dan emang siang hari kayak gini tuh memang enak banget kita imbangin sama makanan yang kayaknya bisa ngangetin tubuh kita semua. Kalau kamu dari tadi udah ketebak soto, sup juara sih memang. Nisa juga rekomendasi itu buat kamu. Tapi kalau kamu ada andalan yang bisa dimakan siang hari ini, boleh banget. Akhir-akhir ini Nisa lagi kepikiran sama satu makanan ini. Siapa tahu sekarang kamu lagi makan itu. Yap. Ini tuh lebih ke makanan daerah ya. Cuma kayaknya Nisa mau balik tanya, kira-kira kalian tahu makanan ini itu tuh daerahnya dari daerah mana? Ini adalah sayur sulur. Bener banget, sulur. Sayur sulur. Pengen banget dari belakangan ini, pengen banget sayur sulur ya. Tapi kalau kita lihat, itu sebenarnya makanan asli daerah mana ya? Pasti kamu udah sering juga dong makan ini. Boleh dong sharing ke kita semua, kira-kira sayur sulur ini tuh dari mana, dan kamu awal pertama kali nyobainnya gimana sih? Jus kasih tahu kita ya di 0811-520-1233. Dan nanti kita sudah ada live TikTok ya teman-teman, untuk nanti requestan campur sari bersama dengan Pak Sujadi. Jadi kalau mau cerita-cerita, mau ngobrol-ngobrol langsung sama Pak Sujadi, cus langsung aja ke TikTok kita di Perempat RRI Palangkaraya. Cus masih bersama dengan lagu-lagu lainnya juga ya. Kali ini akan ditemani bersama dengan lagu legend. Ini sih lagu favoritnya mamanya Nisa. Lagu dari Didi Kempot dengan Tatu Dangdut.

Enekulopa hari pukul 11.26 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi ditemani bersama dengan satu buah lagu ya dari legend kita dari Didi Kempot. Kali ini kembali menemani kamu bersama dengan perjumpaan requestan campur sari untuk kamu semua. Dan kita udah aktif di TikTok ya buat live. Jadi teman-teman yang mau cerita langsung bareng Pak Sujadi boleh banget gabung ke TikTok kita, karena habis ini kita akan meluncur bareng dengan campur sarian kita. Cus! Yang dimana habis ini bisa banget kamu ikut requestan di line telepon kita, di WhatsApp, atau bahkan cerita-cerita di TikTok kita semua. Langsung meluncur ke TikTok nih ya. Ataupun masih bisa kamu dengarkan lewat streaming kita di RRI Digital. Ya, langsung saja kita awali perjumpaan kita bersama dengan campur sari dengan satu buah lagu membuka kita. Kali ini ada Niken Salindra yang menemani kamu dengan Cinta Mulia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan saya Sujadi dan juga rekan operator kita yang menemani dan memilihkan tembang-tembang campur sari RRI Palangkaraya. Semoga Anda semua bisa terhibur. Dan kalau tadi sudah kami saksikan tembang ganti judul Cinta Mulia, dan untuk itu kami juga akan saksikan yaitu tembang-tembang berikutnya. Dan tembang ini juga masih bersama Niken ya tentunya. Dan untuk itu kami juga salam buat rekan sahabat kita semuanya, terkhusus buat Pak Gapi dan juga buat Mbah Joyo dan juga rekan sahabat yang lain, terkhusus buat Pak Suyitno terus bunti kabari, mugi kabar saya lan sehat walafiat. Mugi di musim asap ini para saudara kita, sahabat kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Tentunya masyarakat dan juga petugas ini juga masih berjibaku dengan api atau asap yang ada di kebun-kebun masyarakat, bahkan mungkin di hutan-hutan ya. Tapi semoga juga semua dalam keadaan sehat. Dengan hadirnya tembang campur tadi kesempatan siang hari ini, kami menghibur Anda. Semoga lelah Anda terobati di siang hari ini. Langsung saja, ini tembang Negoro Angin, monggo midhangetaken tembang.

0: Baik, itulah tadi tembang-tembang yang kami sajikan. Semoga para pendengar kita bisa menikmati sambil apa aja terkhusus, bahkan mungkin minum kopi manisnya di kesempatan siang hari ini. Dan untuk itu kami coba sapa penelpon berikut ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nggih, terus pundi kabaripun Ibu Astuti nggih?
1: Paling sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Nggih. Tapi nyuwun pasti Mahameru.
0: Mahameru nggih, insyaallah.
1: Insyaallah pendatang Astuti.
0: Nggih. Pak Kapi cak keluarga nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Astuti ya. Dan kami juga terima kasih ini yang sudah bergabung seperti Fajar ya 001. Le, apa ini Le? Dari Didik Mulyadi nggih, terima kasih sudah bergabung juga. Dan juga rekan sahabat ini siapa ya? Oh, dari Bunda juga terima kasih sudah bergabung, Mas Kui, Mas Kui, dan juga Tata, dan juga apa ini, Komboy, Kombro, Kombro, iya, dan juga dari rekan sahabat kita semua tentunya yang belum kami baca satu persatu, Mas Rudiansa, terima kasih sudah bergabung juga ini. Dan untuk itu kami juga salam buat rekan sahabat seperti Mas Rudi dan juga rekan sahabat kita yang lain. Tapi sebelumnya lagu yang diminta oleh Ibu Astuti ini kami juga bacakan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang masuk jadi inji siang ukitus bundi kabare. Kabar saya kemawon. Mas mbok beliau saged kula badhe nyuwun tembang kanti judul eling-eling calung Banyumasan. Oh nggih, tembang menika klukunaken dumateng para pandemen campur sari RRI Palangkaraya wonten pundi kemawon kanthi ucapan sugeng siang sugeng midhangetaken kagem rekan sahabat dan juga terkhusus maksud jadi sugeng ai tugas kemawon matur mbah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk itu kami juga salam dan juga buat siapa ini yang sudah bergabung, Pangestu dan juga New Care 007. Terima kasih juga sudah bergabung di acara Campur Sari dari Palangkaraya. Moga lagu-lagu ini bisa untuk menambah semangat Anda di rumah ya, dan juga untuk menambah seni-seni budaya yang ada di Indonesia. Langsung saja kami sajikan terlebih dahulu tembang kanti judul Linjih Meniko Eling.

Begitulah tadi tembang Banyumasan ya. Dan terima kasih juga, ini ada yang komen dari Dimas Kasmaran, katanya Sugeng Siang ramai nih, salam saking Banjarnegara, salam ngapak, orang ngapak, orang kepenak katanya. Bisa aja ya. Yang jelas musik-musik campur sari ini memang enak didengar, enak dihayati, tapi enak dijugeti. Monggo Mas Dimas sambil juget ya, paling tidak dengkulnya atau kakinya goyang-goyang dikit lah. Dan untuk itu kami juga sudah nyiapin tembang ini dari Dewa 19 Mahameru ya. Semoga Ibu Astuti berkenan dan semoga bisa menghibur para pendengar kita. Monggo lan salam buat Pak Suyitno, terus pundi kabare, mugi kabar saya lan sehat. Monggo midhangetaken tembang menika.

Baik, itulah tadi tembang yang kami sajikan, tapi tidak pas ya dengan apa yang telah diminta oleh Ibu Astuti tadi, dan semoga Ibu Astuti bisa memaafkan ya, dan nanti kita cari lagi yang pas atau lagu campur sari atau yaitu tembang-tembang campur sari. Tapi untuk itu kami juga sudah nyiapin tembang nyidam sari. Tembang ini buat rekan sahabat kita semuanya, dan semoga para pendengar kita masih setia. Dan untuk itu kami juga salam buat sahabat kita seperti Pak Suyitno tadi ya, dan juga rekan sahabat Mas Hani ya, yang ada di Tenggiling sana, kan ucapan sugeng siang, sugeng midang, taken tembang-tembang campur sari. Dan untuk itu kami juga ngucapin selamat, semoga acaranya lancar, Pak Parju dan keluarga yang saat ini lagi mengadakan yaitu acara resepsi cucu beliau, dan semoga acaranya nanti bisa lancar sampai selesai di waktunya. Dan untuk itu kami juga salam buat rekan sahabat kita yang saat ini lagi dahar, lagi makan, lagi ini ucapan selamat siang menikmati sambil mendengarkan tembang-tembang campur sari. Monggo midhangetaken tembang menika.

0: Baik, itulah tadi tembang Mahameru ya. Ini tentunya lagu keroncong asli yang dinyanyikan oleh Hetty Koes Endang. Dan untuk itu kami juga terima kasih Buah Stuti dengan lagunya. Semoga lagu ini juga selalu berjaya. Dan untuk itu kami coba sapa dulu.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jin, apa kabar Mas Rudi?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
2: Cuaca kita dia yang enggak baik nih.
1: Oh, cuacanya yang tidak baik ya. Enggak apa-apa, yang penting lambat laun kita asap itu akan sirna, karena kebetulan amin. Tadi itu berangkat ke RRI sambil lewati jalan lingkar, ternyata petugas itu juga masih berjibaku dengan yaitu yang namanya asap, Mas Rudi. Semoga
2: kita doakan ya petugas selamat ya.
1: Semoga petugas-petugas itu selalu diberi kesehatan dan amin. Juga tabah tawakal. Dan amin. Masyarakat juga jangan sembarang membuang puntung rokok ya di sembarang tempat, karena memang alam kita ini terlalu sangat kering dan mudah terbakar, Mas Rudi.
2: Iya benar-benar.
1: Monggo Mas Rudi.
2: Lagu yang mana Mas Pak? Sunan Kalijaga.
1: Sunan Kalijaga, nji. Salam buat siapa ini?
2: Salam buat semua pencinta. Cepersari aja ya. Ini kita ingin berterima kasihnya.
1: Nggih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Mas Rudi ya. Tapi ini juga ada yang masuk, tapi kita baca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sugeng siang Mas Sujedi inji siang ugi dos bundi kabare. Kabar saya kemawon Mas kula badhe nyuwun tembang Selendang Sutra Kuning. Onggih tembang menika kula kintunaken dumateng para kadang para sedulur Jawi ingkang wonten Kalimantan Tengah kanthi ucapan sugeng siang sugeng midhangetaken tembang-tembang campur sari RRI Palangkaraya. Mugia tembang menika saged kangge jampi saya ing wekdal menika kagem Mas Sujedi. Sugeng ngayuh tugas kemawon matur mbah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk itu kami juga terima kasih. Ini rekan sahabat seperti siapa nih ya? Oh, Yuni dan juga Miss buat Naura dan juga Vita sudah bergabung. Saimin MBI atau MBL ya. Dan juga rekan sahabat Naura tadi sudah, dan juga Chris Yono terima kasih sudah bergabung, dan semoga semua bisa terhibur di kesempatan siang hari. Monggo midhangetaken tembang.

Baik, terima kasih. Itulah lagu yang kami sajikan. Dan ini juga terima kasih buat Naura Suwardi ya. Good, good, good. Salam dari Bakung Merang katanya. Terima kasih sudah bergabung. Kristiono juga sudah bergabung. Matos Mbak Nuwun. Terus ini apa? Oh, Kristiono Eduardo. Terima kasih juga timu dan juga rekan-rekan sahabat kita yang sudah bergabung. Terima kasih, dan untuk itu kami juga coba untuk sajikan tembang yang diminta oleh Mas Rudi tadi. Monggo midang taken tembang menika.

0: Baik, itulah tadi tembang yang kami sajikan. Semoga para pendengar kita bisa menikmati. Dan untuk itu juga Mas Rudy ya. Dan untuk itu kami juga akan bacakan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sugeng siang Mas Sujadi inji siang ugi dos bundi. Kabar parwaktosipun, kabar sekai mawon ye. Mas kula badhe nyuwun tembang buju biduan. Nggih, tembang menika kula kenenaken dumateng para pandemen campur sari RRI Palangkaraya. Wonten pundi kemawon kanthi ucapan sugeng siang sugeng midhangetaken kagem Mas Suci, Mas Sujadi. Sugeng ngai tugas kemawon matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Mbak Asmawati. Unji matur sembun Mbak Asmawati mugia tansah pinaringo sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk itu kami juga salam buat rekan sahabat yang saat ini mungkin lagi happy bersama keluarga. Kan ucapan sugeng siang sugeng midhangetaken.
1: Dan untuk itu kami coba sapa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, monggo.
2: Jadi matur nuwun
1: lan nggih.
2: Asmarandono
1: nggih.
2: Sampun sepuh niku.
1: Ha nggih. Nggih.
2: Sampun kan liburan.
1: Ha nggih. Nggih, kula nggih menghibur kok. Nggih.
2: Assalamualaikum kepala walu.
1: Wah, alhamdulillah wa syukurillah. Moga tansah pinarengo sehat walafiat nggih Ibu.
2: Selisih sekali umur 3 tahun.
1: Nggih.
2: Lagu Asmaron napa niku?
1: Asmarandono.
2: Ana niku sing kula suwun wau.
1: Nggih.
2: Ngenang almarhum.
1: Almarhum, nggih. Wedal menika lak keroncong nembe naik daun nggih. Nggih.
2: Matur nuwun.
1: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih
0: Ibu ya. Dan memang lagu sebelum campur sari ini meledak atau booming, lagu keroncong itu betul-betul dinikmati para pendengar radio dimanapun berada. Tentunya lagu keroncong juga punya kenangan yang tidak bisa dilupakan. Ternyata termasuk Ibu tadi ya yang selalu setia dengan lagu-lagu keroncong. Terima kasih Ibu ya. Dan untuk itu kami sebelum lagu yang diminta oleh Ibu, kami juga akan nyiapin tembang yang diminta oleh Mbak Asmawati tadi kanti judul Buju Biduan. Monggo midhangetaken tembang menika.

Baik, terima kasih, itulah tadi tembang yang kami sajikan. Semoga para pendengar kita bisa menikmati, dan terkhusus Mbak Asmawati ya, semoga bisa menikmati tembang yang kami sajikan. Kalau gitu, kami juga akan siapin tembang yang diminta oleh Ibu tadi, ganti judul Injemino Asmorondono Mbangun Trisno. Mugio lagu menika saged kangge jampi saya dan untuk hiburan ya, karena beliau ini pecinta RRI mulai sejak kecil barangkali ya, sejak kecil remaja dan sampai sudah berumur lanjut, tapi semangatnya luar biasa dan semoga selalu sehat walafiat. Terima kasih Ibu Astuti. Dan untuk itu kami juga salam buat rekan sahabat kita, sepupu saudara kita yang ada di Jalan Kalimantan, yaitu Ibu Hani. Mugio sami sehat walafiat bersama keluarga. Terima kasih yang sudah bergabung lewat TikTok kita, yaitu seperti Mas Taufik nggih, Matus Banwun, Mas Bang Jum, terima kasih juga semuanya. Kami ucapkan selamat menikmati tembang-tembang campur sari dari Pro 4 Palangkaraya. Monggo midhangetaken tembang menika.

Baik, itulah tadi tembang yang kami sajikan. Semoga Ibu Astuti tadi bisa menikmati sambil napa kemawon. Lan untuk itu kami juga kembali akan bacakan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Sujadi Injis yang ugi dos budi kabare kabar saya kemawon Mas mbok pilih wonten ketal kula badhe nyuwun tembang kadung tresno. Nggih, tresno karo sapa ku ya? Salamnya buat para pendengar RRI Palangkaraya dimanapun berada. Kanti ucapan sugeng siang, sugeng mi dangetaken kagem Mas Sujadi sugeng edukas kemawon matur mbah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih buat Mas Topo sudah bergabung di acara Campur Sari di kesempatan siang hari ini. Dan juga Rudiansah ya, super sekali katanya. Semoga rekan sahabat yang belum kami sebut namanya akan dijawab, mohon maaf. Mas Topo ini dari saking Magelang. Matur nuwun sugeng siang ugi mugi tansah pinarengo sehat walafiat. Monggo midhangetaken tembang kadung

0: Baik, itulah tadi tembang yang kami sajikan. Semoga para pendengar kita bisa menikmati sambil beraktivitas atau sambil istirahat, karena saat ini saatnya di hari Minggu. Dan untuk itu kami juga kembali akan nyiapin tembang, yaitu Mawar Biru. Semoga para pendengar kita bisa menikmati. Dan saat ini juga sudah di penghujung acara ya, dan saya yang bertugas. Jadi mohon maaf kalau ada tutur kata kami yang tidak berkenan, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan acara ini bisa Anda ikuti di minggu depan dengan waktu yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada yang masuk, coba kami sapa dulu.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nji, dengan Mbak siapa di mana ini?
2: Mas Jadi.
1: Nji.
2: Matur nuwun, gendengipun.
1: Nggih.
2: Panjenengan sak keluarga paling sehat.
1: Amin.
2: Panjang umur.
1: Amin.
2: Panjang pangan.
1: Oh, nggih.
2: Nggih. Kula niki mulai sekolah.
1: Oh. Nggih, nggih.
2: Gending-gending.
1: Oh, nggih.
2: Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Ibu yang setia RRI Palangkaraya. Dan itu langsung saja, ini tembang Mawar Biru.

13 waktu Indonesia Barat, Dinas Perdagangan dan juga Perindustrian Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, bekerja sama dengan PT Pertamina Patraniaga melalui agen LPG 3 kg PT Borneo Berdikari Mulia, menggelar pasar penyeimbang LPG 3 kg di Kecamatan Teweh Timur. Pasar penyeimbang LPG merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara itu juga untuk wilayah Desa Liju, Seiliju, Camut, Mempuak 1, Mempuak 2, Sempirang 1, Sempirang 2, dan juga Muara Wakat, harga LPG 3 kg ditetapkan sebesar Rp32.000 per tabung. Pelaksana pasar penyeimbang tidak hanya bertujuan menjaga harga LPG agar tetap sesuai dengan ketentuan, tapi juga memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap LPG 3 kg secara memadai. Demikian berita Mahalo pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

Suara Budaya Palangkaraya, it's here. Masih bersama dengan Anissa Umami. Seru-seruan bersama dengan Campur Sari telah kita lalui bersama. Dan waktunya untuk kita kembali bareng dengan informasi and music dan juga lagu-lagu Nusantara in viral social media kamu. Yap banget kelapa hari ya. Selama satu jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol seru dan juga nanti akan ada feature serta dokumenter budaya untuk kamu. Oke, awali perjumpaan di pukul 13 waktu Indonesia Barat ini bersama dengan hari weekend yang kita nikmati bersama. Cara menikmati paling the best gimana kalau menurut kamu? Share ke kita semua. Siapa tahu ada cara andalan dari kamu supaya weekend kita semua tuh gak terlewati sia-sia. Karena ini adalah hari yang kayaknya sudah kita nanti-nantikan belakangan ini ya. Oke, mari kita mulai perjumpaan bersama dengan Mario dan juga Talis yang akan menemani kita dengan satu buah lagu viralnya yang pasti kamu sudah pernah dengar, Kicipung Mama.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

105,1 FM Suara Budaya Palangkaraya Raya. Masih barengan Nesa Umami, informasi di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ini juga ada yang baru banget nih yang sudah kita tunggu-tunggu dan juga sempat viral di tahun 2018. Gempar banget di Indonesia dan jadi tahun Indonesia tertinggi untuk memimpin pada saat SEA Games di tahun 2018 sepanjang sejarah ya. Dan tentunya Kula Bahari, SEA Games di tahun 2026 adalah sebuah ajang olahraga yang dilakukan tingkat dunia, yang dimana pada tahun 2026 ini yang dilaksanakan di Aichi, Nagoya, Jepang, yang dimana Asian Games tahun 2026 ini diselenggarakan dari kemarin di tanggal 19 September hingga di tanggal 4 Oktober 2026. Dan tentunya Indonesia berpartisipasi dengan mengirimkan 432 atlet dan juga 35 cabang olahraga. Pertemuan tingkat menteri atau ministerial meeting pada tahun 2026 yang mana tetap membahas transportasi dan juga transformasi tingkat peningkatan kualitas SEA Games kedepannya agar lebih bernilai di tingkat regional. Tentunya langsung bersama dengan informasi dari Sekretaris Kabinet kita terkait SEA Games di tahun 2026 ini, bahwa langsung diapresiasi pada seluruh atlet.

yang mewakilkan Indonesia diberikan apresiasi oleh Presiden kita Prabowo, Bapak Prabowo, yang menegaskan bahwa melalui ini olahraga jadi cerminan kekuatan bangsa, yang itu juga mencerminkan salah satu keberhasilan dan juga kekuatan bangsa. Kepala negara menyatakan bahwa para atlet yang mewakili Indonesia adalah simbol harga diri dan juga kebangkitan bangsa di mata dunia. Dalam pembangunan sebuah negara, dalam perjuangan kebangkitan sebuah negara, olahraga adalah salah satu cermin daripada keberhasilan negara tersebut. Jadi yuk, Gelora Bahari, selama jangka waktu pelaksanaan SEA Games ini dari tanggal 19 kemarin sampai nanti tanggal di 4 Oktober 2026, kita dukung semua yang sudah mewakilkan Indonesia dengan kita ikut menyaksikan perlombaannya, ajang yang bisa nanti disaksikan langsung di channel-channel resmi yang menampilkan langsung tayangan terkait SEA Games ini juga. Nanti akan kami informasikan tayangan apa aja yang bisa kita tonton. Stay tune bareng kita di Suara Budaya Palangka.

Tahukah Anda, teman Pro2, ada lonjakan data yang sangat drastis mengenai jumlah pertandingan di Piala Dunia 2026. Tahukah Anda bahwa edisi kali ini mencatatkan rekor dengan total 104 pertandingan? Angka ini melonjak tajam dibanding edisi 2022 di Qatar yang hanya menggelar 64 pertandingan. Dengan format baru ini, turnamen akan berlangsung selama 39 hari penuh drama dan tensi tinggi. Lonjakan jumlah laga ini terjadi karena fase grup kini dibagi menjadi 12 grup, di mana masing-masing grup diisi oleh 4 tim. Tidak hanya juara dan runner-up grup saja yang lolos, tetapi 8 tim peringkat ketiga terbaik juga berhak melaju ke babak 32 besar. Data ini menunjukkan bahwa intensitas persaingan akan jauh lebih rapat, menguras fisik sekaligus memanjakan kita para pecinta sepak bola dengan tontonan tiada henti dari pagi hingga malam.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku punya ai sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikal nai. Je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI itu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaendau nanyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntas.

masih bersama dengan Suara Budaya Palaikera ya. Emang seru banget ya dengerin lagu yang asik siang-siang kali ini. Selain lagu-lagu daerah yang juga ajib didengerin, kali ini ada perfilman Indonesia yang juga ajib banget untuk kamu ketahui. Ada 4 film Indonesia terpilih buat tampil di Busan International Film Festival atau BIFF di tahun 2026. Yap, ini tuh akan berlangsung dari tanggal 6 hingga 15 Oktober 2026, yang dimana 2 film masuk kompetisi utama, yakni Ibuku karya Edi Cahyono dan juga The Sea Spoke His Name atau Laut Bercerita karya Yosef Angginoen. Sementara itu juga ada Four Seasons in Java atau 4 Musim Pertiwi karya Camila Andini tampil di program A Window on Asian Cinema. Sedangkan film pendek Elpex karya Di Wangkara Seta bersaing di White Angle Asian Short Film Competition. Keempat film tersebut membawa beragam cerita dan juga isu di masyarakat, mulai dari buruh migran, kebebasan berekspresi, persoalan keluarga, sampai perlawanan terhadap sistem. Selain itu juga 2 film produksian bersama Perusahaan Film Indonesia, 9 Templates of 19 Plates to Heaven dan juga Hearing, diputar dalam program A Window on Asian Cinema. Tentunya dengan ada kehadiran karya-karya ini juga tentu jadi bagian dari kiprah sineas Indonesia di salah satu festival film internasional bergengsi in Asia. Gimana? Keempat film ini sudahkah kamu tonton habis semuanya? Kalau sudah, boleh kasih review untuk kita semua kira-kira dari keempat film ini. Review di salah satunya apa yang membuat mereka layak untuk mewakilkan Indonesia di ajang Busan International Film Festival di tahun 2026 ini. Dan tentunya Pulau Bahari sesuai janji kita akan menemani kamu kali ini bersama dengan dokumenter budaya dengan tema dan juga yang akan kita dengarkan bersama-sama Rumah Betang Seipasah Begudara.

0: Suasana mendung dan berangin menyambut kehadiran kami ketika kami memasuki halaman sebuah bangunan rumah adat suku Dayak yang sudah berdiri sejak tahun 1806 ini menjulang anggun di pinggir sungai, tepatnya di Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Bangunan ini dikelilingi rindangnya pepohonan hijau dan tepat menghadap ke arah sungai. Dengan senyum ramah, Bapak Martin, pengelola rumah Betang, yang merupakan keluarga dari Talinting Tupak, generasi terakhir pendiri rumah Betang, menyapa kami dan mempersilahkan masuk. Mengajak kami menuju rumah Betang dengan menaiki anak tangga yang cukup tinggi, disebut Hejan. Saat menaiki Hejan, tiba-tiba hujan pun turun dan membawa kami langsung masuk ke dalam rumah Betang. Rumah adat Betang Manggatang Utus, Sei Pasah. Disinilah kami berada. Tak hanya sekedar sebagai tempat berkumpul keluarga dan masyarakat, tapi lebih dari itu, rumah Betang adalah pusat peradaban yang merupakan tonggak berdirinya kota Kuala Kapuas. Memasuki ruang utama Betang, deretan tikar yang terbuat dari rotan khas Kalimantan Tengah dengan hiasan talawang membuat nuansa klasik makin terasa. Interior rumah Betang dibuat tanpa pembatas dengan bangunan secara keseluruhan terbuat dari kayu ulin. Bapak Martin menjelaskan jumlah anak tangga atau hejan serta hiasan yang ada di rumah Betang.
1: Kalau jumlah anak tangga ini kalau tidak salah itu 12 atau 11 yang hejan. Ya, yang hejan dengan anu ikuti yang anu sama ya. Sebenarnya enggak ada filosofinya karena mengikuti trapnya.
2: Nah, di depan pintu masuk Betang tadi saya ada melihat ukir-ukiran apa itu?
1: Itu telawang karena kita ngambil simbolnya hewan dengan anu tumbuh-tumbuhan. Antara lain itu jenisnya pacat sama itu paku-paku ya, paku-pakuan, kelakai.
2: Kalau untuk isi dari Betang ini sendiri ada apa saja di sini, Pak?
1: Kalau di sini ada silsilah keturunan Betang Sei Pasah yang awal mula ya. Habis itu ada belanga, mandau, tombak, kecapi, rabab, ya alat keseniannya. Kalau nggak ada gong dengan belanga, kurang lengkap rasanya lemah Betang. Sebenarnya harus banyak sebenarnya, karena kita ini punya satu aja, ya itu aja yang kita perlihatkan. Habis itu ada 10, habis itu ada maket. Maket itu desain bangunan, master plan-nya Betang ini nanti.
2: Berapa ukuran tiang-tiangnya nih, Pak?
1: Ini rata-rata 25 sampai 35 diameternya. Kalau panjangnya ini 9 meter. Jadi jumlahnya 61 tiang.
2: Dengan luas Betang?
1: Kalau panjangnya itu 30 lebih. Luasnya ini 14. Luasnya 14 meter. Kalau ini tingginya itu sekitar sampai bubungannya 10 meter. Sampai bubungan 10 meter.
2: Pernah nggak menemui hal-hal yang mistis seperti itu, misalnya ada apa gitu?
1: Kalau semacam itu pernah, cuma sekilas saja. Kalau suara pernah di belakang yang masih hutan, suara orang rame gitulah.
2: Oh, seperti tempat tinggal gitu?
1: Ya, karena di sini kan awal mula dulu Betang lokasinya.
2: Ya,
1: dulu.
2: Tapi selama Bapak tinggal di sini aman-aman saja ya, Pak?
1: Aman. Tidak ada pernah gangguan dari hal-hal yang makhluk halus atau orang luar lah. Manusia tidak ada pernah aman.
2: Di Betang ini sendiri, apakah sering diadakan upacara ritual?
1: Kalau upacara ritual, nggak pernah. Tapi kalau digunakan untuk sidang adat, untuk kegiatan kesenian atau pertemuan, itu sering. Baik pun dari kantor, dinas, itu sering.
0: Kemudian Bapak Martin bercerita sejarah berdirinya rumah Betang Sei Pasah sambil menunjukkan sebuah silsilah yang terdapat di dinding Betang.
1: Ini pertama proses mau penebangan kayu ya di lokasi. Ini berada di Tanjung Rendan. Ini di lokasi. Ini gerbang pintu depan. Ini pas kayu ada sampai. Ya.
2: Kayunya dari mana dulu nih Pak?
1: Ini dari Tanjung Rendan. Dibantu sama perusahaan Gunung Meranti sama Beronang. Nah ini waktu pembangunannya tidak menggunakan alat berat manual. Nah ini waktu proses acara mendirikan tiang pertama.
2: Apa nama acaranya itu Pak?
1: Ini cuma belian aja, belian. Dan ini tanduk kerbau untuk minum tuak.
2: Apa itu tuak Pak?
1: Tuak itu sejenis minum khas Dayak Baram. Nah ini silsilah.
2: Silsilahnya Pak bisa diceritakan singkat?
1: Ya ini dari atas itu Pati Andung, sandungnya ada di depan.
2: Oh iya, iya.
1: Ya itu sandung tuanya. Nah jadi dari sandung anuk Pati Andung itu beranak pinak ke bawah, jadi lahirlah mereka yang keturunan di sini lagi orang lima ini. Jadi di sebelah sini itu yang perempuan di sebelah kanan. Nah di sebelah kiri ini laki-laki.
2: Dari pihak laki-laki?
1: Ya laki-laki. Jadi dulu mereka menikah ini rata-rata itu ada pangkat jabatan yang seperti ini.
2: Mahar.
1: Mahar turunan dari Damang Sawang Pahawan. Nah, jadi kan keturunan Demang dia. Kalau Demang ini kalau orang dulu orang berpengaruh lah. Seperti ini perempuan.
2: Niai.
1: Ya, turunan dari Temanggung Singa Raja Pangkuh.
2: Banyak nih Pak ya.
1: Ya, banyak keturunan. Nah, ini beserta ini kalau sandung ini adat istilahnya enggak sembarang anu ada tandaknya. Nah, kalau orang belian itu pasti nyebut ini. Raspati 1. Nah, Tagi Raspati 2. Nah bangkan, cabi, terus sampai di bawah ini lagi. Jadi semuanya ada anunya.
2: Sebutan khusus.
1: Iya ada sebutan khususnya. Ini silsilah ini sudah diakui. Dan ini kami nggak bisa menambahnya lagi di sini. Kami bikin baru lagi. Jadi kami nggak bisa ikut.
2: Kalau digambarkan mungkin banyak kali Pak ya.
1: Iya.
2: Ini secara
1: ini,
2: umum.
1: Ini dari tahun 40.
2: 1940.
1: Udah berhenti nulisnya. Dulu itu selama 3 tahun nulisnya.
2: Membuat silsilah.
1: Iya silsilah. Jadi setiap kita ani menikah itu lapor sama yang tukang tulis. Kalau meninggal lapor juga meninggal. Jadi gitu juga lahir. Jadi ditambah nanti. Nah kalau ada yang meninggal dikurang. Nah seperti yang di atas itu kan. Nah jadi ditulis itu 41 orang. Nah yang hidup 1940.
2: Oh di tahun 1940 itu
1: 468 orang.
2: Banyak juga Pak ya.
1: 66 orang.
2: Keturunannya.
1: Ya kalau yang sekarang sudah banyak nggak ada sudah. Jadi kami ini tinggal kami misalnya kalau dia orang Sungai Pasah dia sebut leluhurnya siapa. Jadi kami bawa ke sini ini turunan
2: iya.
1: Kamu. Jadi kamu itu bukan yang asal sebut saja ini keluarga kamu.
0: Di dalam rumah Betang ini juga terdapat hal yang menarik yaitu sebuah sapundu. Patung yang terbuat dari kayu ulin pernah hilang dicuri dan bisa ditemukan kembali dengan utuh serta tersimpan dengan rapi di dalam rumah Betang.
1: Karena sepunduk ini termasuk barang bersejarah Bu, karena dia tempat untuk acara pesta tiwah dan ini pernah dicuri tahun 2003 atau 2004. Jadi kebetulan ketemunya itu daerah Kalimantan Selatan. Jadi
2: apa ceritanya dia bisa ketahuan dia sepundu ini milik Serpasah?
1: Karena waktu itu hilang Bu.
2: Oh.
1: Iya. Jadi ini sepundu ini di pinggir jalan.
2: Posisi awalnya?
1: Iya. Di pinggir jalan. Ini untuk tiwah datuk saya dulu. Datuk Ramin. Jadi datuk keluarga Tupak. Acaranya dulu untuk ngikat kerbau. Waktu mereka tiwah, jadi ini selama berpuluh-puluh tahun kan di pinggir jalan. Nah, jadi tidak anu ada yang mungkin kolektor barang antik mencari sepundu. Nah, kebetulan di tempat kami ini ada. Nah, di situ hilang. Ya, hilangnya di tahun antara 2003-2004. Ketemunya di Banjarmasin. Kita nggak tahu juga bagaimana cara mereka menemukannya, itu kan pihak kepolisian. Kita beri ciri-cirinya, kebetulan mereka polisi juga sering lihat. Ini dulu orang tuh patroli jalan-jalan anu kan di pinggir jalan itu sering lihat ini. Jadi mereka tahu. Ya setelah dicek bahwa ini yang hilang ini benar sepunduk milik kami. Jadi ini kami amankan di Betang ini.
0: Masih di tempat yang sama, di rumah Betang Sepasah, Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kapuas, Erliansah Narpan M. Apoy menceritakan sejarah awal pendirian Betang Sepasah yang hingga sekarang keberadaannya dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kapuas.
3: Betang Begatang Utus Sepasah ini merupakan replika dari Betang Petak yang dulu tahun 1806 dibangun dan dihuni oleh 100 kepala keluarga. Dan Betang Petak itu telah hilang dan situsnya pun atau artefaknya pun tidak ada. Tetapi dalam sejarah Huma Betang yang ada di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah ini, dan Huma Betang ini pertama kan Huma Betang. Nah, kemudian untuk replikanya dibangun lagi tahun 1996 dan dinamakan sebagai Betang Megatang Utus Sungai Pasah. Dan kenapa jadi disebut sebagai Megatang Utus Sungai Pasah? Artinya Sungai Pasah ini kan cikal bakal dari lewunya atau kampungnya yang ada di Kabupaten Kapuas. Dan Megatang itu artinya bagaimana bisa mengangkat juriat-juriat atau pengarak-pengarak yang lahir dan tumbuh di Betang Petak yang awal. Nah, seperti itu. Dan sejak tahun 96 dibangun, baru rampung pada tahun 2013. Dan pada saat itu sebagai aset dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, kemudian kalau untuk tanah ini adalah hibah dari keluarga Pak Talinting Tupak, salah satu tokoh Kabupaten Kapuas. Beliau salah satu generasi terakhir dari Tambi Bue atau nenek kakeknya yang terakhir pada saat itu dilahirkan di Betang Petak yang pertama pada saat itu dan dihibahkan kemudian diserahkan menjadi aset Kabupaten Kapuas pada tahun 2020. Ya, Betang ini adalah rumah besar, rumah adat masyarakat Dayak atau suku Dayak, dan di sini memang dengan ciri khas atau keunikannya dia berpondasi dengan tiang yang tinggi, kemudian bangunan yang luas, yang lebar, dengan pelatarannya juga luas, dengan halaman yang luas. Dan Betang ini dihuni oleh beberapa keluarga yang hidup rukun dan damai. Tujuannya adalah untuk mengingat sejarah Betang Petak yang telah berdiri tahun 1806 ini sebagai cikal bakalnya masyarakat Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Dan ini sebagai salah satu daya tarik wisata budaya yang ada di Kabupaten Kapuas. Dan kita memang sangat bangga bahwa Betang ini banyak sekali nilai-nilai budaya, nilai-nilai sejarah yang ada di dalamnya. Dan ini salah satu menjadi kebanggaan juga untuk masyarakat Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Manfaatnya adalah kalau dulu itu sebagai tempat tinggal, sebagai tempat kehidupan masyarakat Dayak, sebagai kegiatan sosial, bagaimana kehidupan sehari-hari, kegiatan bagaimana kegiatan adatnya, kegiatan budayanya, itu sangat dimanfaatkan Huma Betang. Nah, kalau untuk saat ini adalah sebagai salah satu aset wisata, salah satu aset wisata, sebagai salah satu tujuan daya tarik wisata yang menjadi unggulan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas. Dan ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat pengembangan adat dan budaya. Ya, jadi semua bisa menggunakan Betang ini, dan ini salah satu juga sebagai tempat edukasi untuk memberikan pengawasan dan pengetahuan kepada generasi-generasi penerus untuk mengetahui bagaimana Betang ini seperti itu.
4: Betang Sepasah merupakan suatu bangunan yang dibangun masyarakat Dayak tentunya untuk berkumpul dan berhimpun menyelesaikan masalah. Namun, nilai yang sangat diapresiasikan dalam kehidupan di rumah Betang itu adalah nilai kebersamaannya. Walaupun mereka banyak perbedaan dalam segi keagamaan, tetapi mereka tetap menjunjung tinggi kebersamaan dan solidaritasnya.
5: Betang Megatang Utus Sepasah merupakan kawasan daya tarik wisata budaya yang sangat indah dan unik, berpotensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata unggulan yang ada di Kabupaten Kapuas. Dengan melengkapi sarana prasarana pendukung seperti alat-alat budaya, tempat outlet yang menjual kerajinan dan kuliner khas Kapuas.
4: Rumah Betang Menggatang Utus Sepasah yang di mana itu adalah fasilitas yang berdiri di Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, yaitu bisa memberikan nuansa kedaerahan, sangatlah pantas untuk kita lestarikan dan kita angkat sebagai salah satu daya tarik juga aset budaya yang ada di Kabupaten Kapuas.
0: Namun ada sedikit kekecewaan dari Damang Kecamatan Kapuas Hilir, Alsen Bayan, mengatakan fasilitas yang ada tidak menguntungkan masyarakat adat.
6: Betang ini kurang fasilitasnya, Bu, yang pasti fasilitasnya tidak terlalu menguntungkan bagi masyarakat adat. Oleh kenapa? Untuk sekarang Betang ini sepertinya masih di dalam lingkup keluarga. Jadi ada seolah-olah kalau kita melaksanakan di sana harus izin dulu dengan keluarga Pak Talinting Tupaknya. Jadi itulah kendalanya. Jadi yang menjaga di situ pun keluarga dari Bapak Talinting Tupak. Sebetulnya itu memang program yang paling bagus. Tapi untuk generasi sekarang, saya melihat untuk Kecamatan Kapuas Hilir kurang diminati oleh pemuda-pemudi masyarakat adat khususnya Kecamatan Kapuas Hilir. Oleh kenapa? Sepertinya kita ada persaingan antar kegiatan-kegiatan luar yang lebih menarik mereka. Jadi mereka sendiri lalu tidak memahami adat istiadat. Harapan kami selaku Damang Kepala Adat Kecamatan Kapuas menghimbau kepada masyarakat adat supaya lebih dekat dengan adat. Jadi untuk generasi-generasi yang akan datang, mereka betul-betul generasi masyarakat adat Dayak yang memang betul-betul memelihara adat istiadatnya.
0: Masyarakat Dayak memiliki naluri untuk selalu hidup bersama dan berdampingan dengan alam dan warga masyarakat lainnya. Karena itulah, rumah Betang yang tersisa pada masyarakat Dayak merupakan contoh kehidupan budaya tradisional yang mampu bertahan dan beradaptasi dengan lingkungan yang hingga sekarang masih terlihat keberadaannya.

Yaulah bari-bari tamah halau pukul 14 waktu Indonesia Barat, warga Desa Penda Siron, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah menyampaikan beberapa aspirasi kepada Wakil Ketua 1 DPRD Dina Maulida yang datang melaksanakan reses. Salah satunya meminta dikuatkan sumur bor untuk sumber air bersih masyarakat setempat. Pelaksanaan reses tersebut dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat penting tingkat desa seperti sekretaris desa, jajaran aparat desa, tenaga kesehatan, tenaga pendidikan dan guru, serta para tokoh masyarakat setempat yang antusias menyampaikan usulan pembangunan. Warga meminta agar pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembuatan sumur bor untuk setiap RT guna mengantisipasi krisis air bersih dalam menghadapi musim kemarau yang melanda saat ini. Demikian berita Mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturunan satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Pro 4 RRI.
4: Etalase Budaya Nusantara.
5: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Perubahan cuaca yang tidak menentu membuat kita harus siaga di setiap kondisi cuaca, termasuk hujan yang mendadak. Hujan yang tiba-tiba terjadi dengan intensitas yang tidak menentu seringkali mengganggu aktivitas harian kita dan tidak jarang membuat kita mudah terserang penyakit. Dengan demikian, maka kita perlu melakukan persiapan dan berbagai alat yang dapat membantu dalam menghadapi segala kondisi, termasuk hujan yang tiba-tiba terjadi. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan menghadapi potensi hujan yang tiba-tiba turun. Di antaranya adalah menyiapkan payung atau jas hujan saat melakukan aktivitas di luar ruang, menyiapkan jaket atau pakaian hangat, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, mengonsumsi vitamin bila perlu, rutin berolahraga, menutup penampungan air untuk meminimalisir jentik nyamuk, dan yang terakhir, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kunci agar tubuh kita tetap sehat dan bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tidak lupa untuk menggunakan masker dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

kalimat bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

Bapak Ari masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. Kali ini kita akan menelusuri jejak sejarah dan juga budaya dari Kampung Lampung Si Kuning, yang dimana menyimpan warisan yang akan terus hidup dalam tradisi, kesenian bahasa, kuliner, hingga tinggalan budaya Bendawi. Nah, di Si Kuning ada warisan budaya yang hadir dalam kehidupan masyarakat melalui tradisi lisan, Pak Pekon, pemberian gelar inai atau adok, tolak bala, ruat rumah, dan juga penggunaan bahasa Lampung. Dan jejak sejarah dan juga kebudayaan di kawasan Cikoneng, Kecamatan Anyar, hadir melalui sejumlah CB atau ODCB. Di Masjid Darul Falah Cikoneng, ada juga Mercusuar Anyar, stasiun kereta api, Sumur Agung, bahkan ke makam minyak Sangaji. Dan kesenian dan juga pengetahuan tradisional menjadi bagian dari identitas Lampung Cikoneng, seperti tari Sikeh Penguaten, lagu Lampung Cikoneng dan juga Banten, serta kue lapis Lampung. Waduh, siang-siang ini mah lapar ya. Dan tentunya dari semua ini juga banyak hal yang bisa kita kenali, kita lindungi dan juga kita wariskan. Dan salah satunya adalah budaya Lampung Cikoneng untuk generasi berikutnya. Kalau kata orang, Lampung dan Banten bersaudara. Kalau kamu udah pernah nyobain kulinernya Lampung belum nih?

0: Perkenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

95,1 FM Suara Budaya Palangka Raya. Ada informasi dari BPK Kebudayaan Kalimantan Barat. Ada 3 sape, 3 Kalimantan, 1 panggung. Suara Sape akan menggalun di Festival Budaya Perbatasan 2026. Akan menampilkan 3 penampilan sape yang begitu luar biasa, yang juga menjadi perwakilan dari seluruh Kalimantan ya. Tentunya berbangga hati, Kalimantan Tengah pun ikut berpartisipasi di acara ini yang akan diwakilkan oleh Isha Kurniawan. Jadi mana penampilan ini akan dilaksanakan di tanggal 21 September 2026 di esok hari di pukul 20 waktu Indonesia Barat, di pukul 8 malam. Tentunya tempatnya adalah di PLBN Badau Kapuas Hulu. Kalau biasa kita cuma dengar sape, kita mungkin dengarnya musik karungkut kali ya. Kemudian kita dengarnya dari layar handphone. Kali ini kita bisa datang dan juga rasakan langsung getarannya. So, buat seluruh Kula Bahari, kita tetap dukung semua musisi-musisi kita yang juga mewakilkan kita ada Kalimantan Tengah bersama dengan Isha Kurniawan. Dengan ini juga ya, saya Anissa Umami pamit undur diri dari ruang udara Kabu. Sampai berjumpa di siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalian pernah dengar istilah disabilitas? Nah, disabilitas itu nggak cuma satu jenis loh. Ada beberapa jenis yang perlu kita tahu supaya lebih paham dan bisa saling menghargai. Pertama, ada disabilitas fisik. Ini biasanya berhubungan dengan tubuh, misalnya teman-teman yang menggunakan kursi roda atau tongkat. Kedua, disabilitas sensorik. Ini termasuk gangguan penglihatan dan pendengaran. Teman-teman ini punya cara unik untuk merasakan dunia, seperti menggunakan bahasa isyarat. Ketiga, disabilitas intelektual. Ini mempengaruhi cara belajar atau memahami informasi. Tapi jangan salah, mereka tetap bisa berkarya dan punya bakat luar biasa. Dan yang terakhir, disabilitas mental atau psikososial. Ini berkaitan dengan kesehatan mental seperti kecemasan atau depresi yang kadang nggak terlihat dari luar. Jadi, meskipun kita berbeda, kita semua bisa saling menghargai dan mendukung. Dengan mengenal mereka lebih dekat, kita akan lebih mengerti dan menyayangi.

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah mengalokasikan anggaran mencapai 1 miliar rupiah untuk tahapan persiapan menuju pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkada serentak pada 2027. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Gunung Mas, Hendra Surya, mengatakan sebanyak 59 desa di Kabupaten Gunung Mas akan melaksanakan Pilkada serentak pada 2027. Mengingat masa jabatan kepala desa di desa-desa tersebut akan berakhir pada Februari 2027. Meski Pilkada baru dilaksanakan pada 2027, tahapan persiapan telah dimulai sejak 2026. Menurutnya, anggaran 1 miliar rupiah tersebut diantaranya digunakan untuk sosialisasi bimbingan teknis bagi panitia pemilihan kepala desa, honor panitia, operasional panitia, penyusunan peraturan daerah, serta pengadaan beberapa peralatan kerja. Di sisi lain, anggaran untuk tahapan pelaksanaan Pilkades pada 2027 belum dianggarkan, namun ia menegaskan jumlahnya akan lebih besar dibanding 2026 dan mengingat cakupan kebutuhan pada tahap pelaksanaan jauh lebih luas. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahalo di pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Gianyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Dengerin playlist dangdut kita belum? Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena siap sore, waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

0: aku lapari, tapi selamat lingkungan latai, salam sejujud, keren yang melempang, adio katalin wacuramin kasar, rega besingat, gaju bata, arus, arus, arus, ya, selamat siang, jalan sore tentunya, di rangkaian program Badengkoi spesial request lagu-lagu dangdut, dangdut adalah kita. Di edisi penyiaran kita hari ini minggu ya, minggu 20 September 2026 ya. Di line telepon dan juga WhatsApp kita buka sekarang ya di sesi pertama, namun di sesi kedua nanti kita akan hadirkan lagu-lagu aja ya, jadi kita tidak membuka line telepon. Jadi waktunya sekarang nih yang bergabung 1 jam ke depan ya. Di 0536 3235 969 sudah ada yang bergabung. Halo, selamat sore Badengkoi.
1: Halo, selamat sore Mbak Samantha.
2: Sore, Tajudin Nur. Tajudin ya?
1: Iya,
2: Tajudin. Iya, pakai nambah Nur lagi. Ya, silakan. Gimana nih kabarnya?
1: Sehat, meskipun panas ya Mbak Samantha.
2: Ya, syukurlah kalau sehat. Kalau saya sekarang sedang, apa ya, hidung tuh sedang bindeng gitu ya, karena asapnya ya.
1: Kabut ya.
2: Iya, udah hampir sebulan ya rasanya mencium asap, jadi ya drop juga gitu kan, jadi hidung tuh bindeng gitu, filet enggak apa enggak gitu, pokoknya mampet gitu,
1: nggak enak aja,
2: nggak enak ya, ya benar ya. Silakan kalau mau.
1: Ada hujan belum di sana?
2: Apa,
1: nggak ada hujan belum Mbak?
2: Belum ada. Kalau di tempat saya tuh di kotanya tuh belum ada turun hujan, tapi kalau saya dengar-dengar informasi dari teman-teman yang lain tuh kalau di apa di ujung-ujung gitu, misalnya di ujung kota gitu tuh ada turun hujan, ya. Tapi nggak banyak juga.
1: Iya, nggak merata kayak di mana
2: rata.
1: Sekarang sudah ada hujan kayaknya.
2: Iya.
1: Kalimantan Tengah belum ya?
2: Belum.
1: Merata kayaknya. Oke.
2: Silakan.
1: Iya. Lagunya apa ya? Dipilihin aja deh sama Mbak Samantha.
2: Oke, senang deh kalau dipilihin. Ini lagunya cep cep dikecep mau. Ini lagu rame loh. Lagi apa? Lagi viral.
1: Iya. Ya udah, salamnya buat Kelapa Hari aja deh yang lagi mendengarkan gitu. Semoga terhibur pasti, dan selamat hari Minggu. Buat semuanya aja deh. Oke, buat Mbak Senetanya, jaga kesehatan.
2: Ya, terima kasih.
1: Sampai ketemu lagi dan selamat sore. Makasih Mbak.
2: Iya, terima kasih. Selamat sore juga Tajudin. Sudah bergabung tentunya dari Minahasa ya di sore hari ini. Semoga terhibur dengan lagu Cup Diberi Kecup nih ya. Ini lagunya cukup viral banget di TikTok ya. Jadi kita sesuaikan aja. Lagu-lagu viral kita hadirkan di tempat ya. Kelapa Hari, semoga terhibur. Agen untuk Kelapa Hari dimanapun berada, silakan masih kami tunggu nih ya kebersamaan Anda di line telepon 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 520 1233. Kelapa Hari di sore hari ini nih ya, kita hanya membuka satu sesi aja ya, program Badengkoi-nya satu sesi aja. Karena di pukul 16 nanti ada sedikit kesibukan, tapi tetap kita hadirkan lagu-lagu dangdut ya untuk Kelapa Hari. Nggak kemana-mana. Oke, puas-puasin aja gitu satu jam dengerin lagu-lagu dangdut, tapi nggak semuanya kita hadirkan langsung gitu ya. Nanti kita kasih informasi juga untuk Kelapa Hari. Ada beberapa informasi juga ya yang sangat perlu diketahui. Wow, apa tuh ya? Oke, langsung saja. Cup cup bibir kecup untuk Kelapa Hari ini, lagunya versi apa ya, DJ-nya ya, di cover gitu lagunya. Oke, ini dia spesialnya untuk Tajudin, semoga terhibur.

Oke, sepertinya itu versi yang lain ya. Ini yang versi DJ-nya ya, untuk Kulo Pahari DJ Remix ya. Oke, langsung saja kita hadirkan berikut ini untuk Kulo Pahari.

0: playlist dangdut kita belum? Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena setiap sore waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

Hai Kiku Lapang, hari balik lagi ya di program Badan Koi spesial Rockers lagu-lagu dangdut Indonesia di line telepon 0536 3235 909. Kami buka kembali untuk Anda atau di WhatsApp 0811 520 1233. Silakan untuk Kelapa Hari yang pengen memiliki lagu-lagu dangdut versi apa ya, versi lama atau tahun 80-an juga boleh ya, nggak mesti harus terbaru seperti yang sekarang saya hadirkan tadi ya. Itu lagu-lagu apa ya yang viral di TikTok gitu, yang versi ini apa namanya di cover gitu, sama ini di cover jadi DJ Gayo gitu ya, pokoknya enak banget didengar. Masih ada lagi nih setangkai bunga padi untuk Kelapa Hari kalau belum ada yang tergabung ya. Kita hadirkan, tapi kita masih kasih kesempatan dulu nih untuk yang pengen gabung, pengen ikutan di line telepon kita 0536 3235 909 atau di WhatsApp 0811 520 1233.

hadirkan nih ya di Jigayu Remix ya, setangkai bunga pagi untuk Anda berikut ini ya. Semoga terhibur di hari Minggu ini yang pastinya di akhir pekan ya. Untuk kelopar yang

0: Kita belum, karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena setiap sore waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

Kedua lagu kita hadirkan untuk Anda ya, semoga terhibur di sore hari ini. Dia cuacanya semakin pekat aja ya di luar sana. Pokoknya keluar hari kalau nggak ada yang penting banget gitu ya, urusan di luar jangan keluar rumah gitu ya, ditahan aja dulu. Karena apa? Banyak yang sudah terdampak nih karena kabut asap ya, termasuk saya sendiri. Tapi semangat ya untuk hibur keluar hari, walaupun ada sedikit apa ya, hidung tuh agak bindeng gitu ya. Mohon maaf kalau memang kedengarannya kurang enak gitu ya Kulopo Hari. Mohon maaf banget karena memang kurang sedikit sehat sih ya. Oke, kita hadirkan aja kembali nih lagu untuk menghibur Kulopo Hari. Masih dalam program Badengko Spesial Request Lagu-Lagu Dangdut. Tapi kita tunggu dulu nih beberapa menit, siapa tahu ada yang bergabung ya. Di line telepon 0536323569 atau 0811520-1233 ya. Kami tunggu kebersamaan Kulopo Hari. Karena di sesi kedua nanti kita tidak akan membuka line telepon lagi ya. Kita hadirkan lagu-lagu aja blur, pure gitu ya. Lagu-lagu dangdut satu jam ya.

Oke, kita lanjut dengan sepiring berdua nih ya untuk love hari ini versi cover juga ya sama si AI. Ini dia lagunya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: di sini aja lah. Cuma bungkus kecil ini.
1: Loh, kenapa nggak ke tempat sampah?
0: Ah, santai aja. Satu aja kok, ini nggak bakal kelihatan.
1: Kamu tahu nggak, yang bikin Solokan mampet, banjir dan juga bau, itu juga dari satu doang kayak gitu loh.
0: Masa sih?
1: Iya, kalau semua mikir cuma satu, jadinya kan numpuk.
0: Iya juga ya.
1: Kebiasaan buruk itu kelihatan sepele, tapi dampaknya besar.
0: Oke deh, mending buang di tempatnya.
1: Nah gitu, mulai dari diri sendiri.
0: Iya, karena lingkungan bersih, tanggung jawab kita bersama.
1: Kebiasaan buruk sekecil apapun, kalau dibiarkan bisa jadi masalah besar. Yuk, buang sampah pada tempatnya.

0: batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates,
1: Suara Budaya Nusantara.

Gulo Pahari, sebuah perusahaan transportasi di Hiroshima, Jepang, memperkerjakan 2 warga negara Indonesia untuk menjadi pengemudi bus. Hal itu dilakukan ketika perusahaan bus Hiroshima Kotsu menghadapi kekurangan pengemudi bus yang semakin parah. Keduanya juga merupakan rekrutmen warga negara asing pertama oleh operator bus di Prefektur Hiroshima. Kemudian mereka mulai berlatih di jalan umum pada bulan Juni sampai saat berupaya menjadi pengemudi bus rute penuh. Sebelumnya memulai pelatihan, Saiful dan Kiri juga harus menukarkan surat izin mengemudi Indonesia mereka dengan surat izin mengemudi Jepang. Proses tersebut dibantu oleh sekolah pengemudi yang membantu menyusun program khusus untuk keduanya yang menjalani latihan selama 20 jam. Kedua supir warga negara Indonesia ini diharapkan dapat mulai mengangkut penumpang di rute reguler pada akhir tahun ini. Hiroshima Kotsu, yang sebagian besar beroperasi di kota Hiroshima, memiliki 195 pengemudi, jumlah ini 20% lebih sedikit daripada satu dekade yang lalu. Kondisi kekurangan ini disebabkan karena hanya sedikit generasi muda yang menginginkan profesi ini. Angkatan kerja juga semakin menua, dengan usia rata-rata pengemudi saat ini adalah 53 tahun. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita malam pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

Ulo Maria masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Kami hadirkan untuk Anda berikut ini lagu-lagu dangdut menemani aktivitas sore Anda sampai ke pukul 17 waktu Indonesia Barat atau di pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga akan sajikan informasi budaya juga untuk Anda tentunya ya. Ada lagu bersama siapa nih, Anak Mama dengan HP Girls. Berikut ini untuk Anda. Oh, yeah.

0: list dangdut kita belum? Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Buat request lagi dangdut favorit kamu, mau kirim salam buat besti, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu, gaskan, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena siap sore, waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy, dangdut adalah kita.
3: Sinde lah, jika mah ini radio jika nah.
4: Aki punya ini sekalinya. Nyebut ku ewe, dai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
3: Kai au. Ewe
4: tuna TG jadi.
3: Iyalah, hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jika.
4: Wey, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
3: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
4: Iyo jikal nai. Ye mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-jebekin barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
3: RRI.co.id mak. Yuk cepat ya mama membuka ya ramun kute.
4: Iya ndah itu.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Eh, Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
1: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
0: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
1: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
0: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa nggak ada yang mau bicara ya?
1: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
0: Iya, Clem. Mulai sekarang, jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
1: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
0: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

lain atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, ya ke? Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak.

Kulo Pari, terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Di sore hari ini ada satu informasi untuk Anda Kulo Pari terkait lansia 60 tahun ke atas bisa masuk Jakarta Birdland gratis nih ya. Ada program khusus nih bagi warga lanjut usia yang ingin berkunjung ke Jakarta Birdland Ancol. Pengunjung berusia 60 tahun ke atas bisa memperoleh tiket rekreasi secara cuma-cuma dengan memenuhi sejumlah ketentuan yang berlaku. Fasilitas tiket gratis ini ditunjukkan bagi senior citizen yang memiliki KTP Indonesia dan berlaku hingga 31 Desember 2026. Untuk menggunakannya, lansia perlu menunjukkan KTP asli kepada petugas di loket Jakarta Birdland. Dan satu identitas hanya dapat digunakan untuk memperoleh satu tiket gratis. Dan program tersebut hanya bisa dimanfaatkan satu kali selama periode berlaku ya. Hanya satu kali. Oke. Lansia yang ingin menggunakan fasilitas ini perlu menyiapkan KTP sebelum datang ke Jakarta Birdland. Oke, Kulo Pari, nanti kita lanjutkan kembali informasinya untuk Anda ya setelah lagu yang berikut ini.

0: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.
1: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
2: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
1: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
2: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
3: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan menambah

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: 100K di media sosial atau platform digital, sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Penyang hingga Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Dek, ponakan aku baru lahir minggu lalu. Lucu banget, tapi ibunya langsung sibuk ngatur jadwal vaksinasi.
3: Bagus dong, salah satunya pasti vaksin BCG kan? Buat pelindung dari TBC.
2: Iya bener, tapi emang TBC masih ada ya sekarang? Kan udah zaman modern begini.
3: Masih ada Rin, makanya benteng utamanya ya imunisasi sejak bayi. Plus kita yang dewasa wajib jaga gaya hidup bersih dan sirkulasi udara di rumah.
2: Oh, jadi vaksin itu ibarat kasih perisai sebelum mereka kenal dunia luar ya?
3: Tepat, lindungi mereka dulu biar masa depannya bisa bernapas lega.
2: Vaksinasi BCG adalah langkah awal melindungi buah hati dari bahaya TBC. Lengkapi imunisasi dasar, wujudkan Indonesia bebas TBC. Bersama kita cegah, lindungi generasi masa depan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Provinsi Unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kulo Parino masih bersama kami, Profat Suara Budaya Palangkaraya di sore hari ini. Tentu saja kami hadirkan satu informasi terkait destinasi wisata untuk Anda yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ya, Kulo Pari, kalau biasanya kita membayangkan liburan nih ya, identik dengan pantai, pusat kota, atau tempat yang penuh wahana modern. Dan kali ini kita coba bergeser sedikit ke sebuah tempat yang menawarkan pengalaman berbeda. Kita menuju Desa Bena di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Desa wisata ini berada di kawasan pegunungan dan dikenal dengan suasana perkampungan tradisional yang masih begitu kuat. Begitu memasuki kawasan Bena, mata kita langsung disuguhi deretan rumah tradisional yang tersusun rapi, lengkap dengan bangunan-bangunan adat di bagian tengah kampung. Yang menarik ya, suasana di sini bukan sekedar tentang melihat bangunan tua atau mengambil foto. Kulo Pari, ada cerita tentang bagaimana masyarakat menjaga hubungan dengan leluhur, alam, dan kehidupan sosial mereka dari generasi ke generasi. Kulo Pari, bayangkan saja ya, berjalan perlahan di antara rumah-rumah adat, menikmati udara pegunungan, melihat aktivitas masyarakat sambil mendengarkan cerita mengenai tradisi yang masih dipertahankan. Ya, rasanya seperti sedang membuka halaman buku sejarah ya. Tetapi kali ini kita berada langsung di dalam ceritanya ya. Desa Bena juga memperlihatkan bahwa peristiwa tidak selalu harus mengubah karakter sebuah tempat. Justru kekayaan budaya, arsitektur tradisional, dan kehidupan masyarakat menjadi daya tarik yang membuat Bena ini punya identitas tersendiri. Jadi buat Kulo Pari yang suatu hari gitu ya ingin menikmati perjalanan dengan suasana yang lebih tenang sekaligus mengenal budaya Nusantara, Desa Bena ini bisa menjadi salah satu destinasi yang sangat menarik ya untuk masuk daftar perjalanan. Karena di sana kita bukan hanya berwisata tetapi juga belajar menghargai cerita dan warisan yang terus dijaga masyarakatnya. Kulo Pari, itu tadi sekilas informasi untuk Anda terkait Desa Bena ya, yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kembali kami temani sajian lagu daerah Nusantara berikut ini hingga ke pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

Gulopahari, Wakil Bupati Murung Raya Rahmanto Muhyiddin berterima kasih dan mengapresiasi penyaluran bantuan pangan dari Gubernur Kalimantan Tengah serta penyerahan bantuan dana dari program Kartu Mabetang Sejahtera KHBS karena sangat bermanfaat bagi masyarakat. Rahmanto menyampaikan kehadirannya itu merupakan bentuk dukungan sinergi dari pemerintah setempat dalam mendukung menyalurkan sejumlah program dari Pemprov Kalteng tersebut. Pemerintah daerah berterima kasih kepada Pemprov memberikan bantuan melalui program KHBS kepada masyarakat penerima manfaat di Murung Raya yang jumlahnya mencapai 4.500 orang. Pemerintah Kabupaten Murung Raya juga menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat tersebut. Hal ini menunjukkan sinergi dan kolaborasi yang terus meningkat antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Untuk itu pihaknya mengajak pada seluruh yang hadir untuk mendoakan kesehatan dan kekuatan bagi Gubernur Kalteng Haji Sugianto Sabran beserta jajaran pimpinan lainnya agar terus dapat memimpin dan membimbing Provinsi Kalimantan Tengah. Demikian saya Suneta Mantikei, sampai jumpa pada berita mahalau di pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Minangkabau, masyarakat Lampung mengenal gamelan peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala bekak Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggo. Saat ini, gamelan peking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Mula Pak Heri, Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya ya, di sore hari ini jelang malam ya, udah maghriban juga gitu ya. Satu jam ke depan gak ke pukul 19 ya, kami hadirkan informasi Anpel Kanja dalam rangkaian Pesona Budaya Borneo. Kali ini kita akan menuju ke Kalimantan Barat, ke Kabupaten Sintang ya, untuk Anda Kulo Pak Heri. Ada apa saja di sana, kearifan lokalnya? Ya, Kulo Pak Heri, kalau kita bicara tentang kearifan lokal di Kalimantan Barat, ada satu hal yang menarik ya untuk kita lihat, yaitu bagaimana masyarakat di wilayah pedalaman membangun kehidupan yang begitu dekat dengan alam. Salah satunya di Nanga Ruhan, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang. Ya, di daerah seperti ini, alam bukan sekedar latar belakang pemandangan ya. Seperti hutan, sungai, tanah, dan berbagai tumbuhan yang tumbuh di sekitar masyarakat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Pengetahuan tentang lingkungan biasanya tidak muncul begitu saja Kulo Pak Heri, tetapi terbentuk dari pengalaman yang panjang dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menariknya, pengetahuan lokal seperti menggali, mengenali tanaman yang bisa dimanfaatkan, ya, memahami kondisi alam, sampai mengetahui waktu yang tepat untuk melakukan aktivitas tertentu merupakan bagian dari kekayaan budaya yang seringkali kita tidak tertulis gitu ya. Dan semua itu dipelajari melalui pengalaman, cerita orang tua, dan kebiasaan masyarakat. Kulo Pak Heri, inilah yang membuat kearifan lokal begitu menarik ya. Ada hubungan antara manusia dengan alam yang dibangun bukan hanya berdasarkan kebutuhan, tetapi juga pemahaman bahwa lingkungan merupakan bagian penting dari kehidupan di tengah zaman yang semakin modern ya. Pengetahuan seperti ini tetap memiliki nilai, bukan berarti semua cara lama harus diterapkan tanpa perubahan ya. Tetapi prinsip untuk mengenal, menghargai, dan menjaga lingkungan menjadi pelajaran yang masih sangat relevan sampai hari ini. Itu tadi informasinya untuk Anda Kulo Pak Heri. Jangan kemana-mana, masih ada informasi menarik lainnya untuk Anda ya. Kita dengarkan kembali ada Trio Manisnya dengan Kota Mandehen untuk Anda berikut ini.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih, keren banget. Kontennya empowering abis.

0: Santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
1: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
0: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
1: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
0: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
1: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.
3: Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

Kulapa Harian masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya, ya, di malam hari ini. Ya, tentu saja kita masih berbicara terkait kearifan lokal yang ada di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Sintang, ya. Kulapa Hari, pernah nggak sih kepikiran bahwa makanan yang kita nikmati ini sebenarnya bisa menyimpan cerita panjang tentang sebuah daerah? Dari bahan yang digunakan, cara mengolahnya, sampai bagaimana masyarakat memperoleh bahan tersebut dari lingkungan sekitar. Semuanya bisa menjadi bagian dari kearifan lokal di wilayah Kalimantan Barat, termasuk kawasan Nangaruhan. Di Kecamatan Serawai, kehidupan masyarakat memiliki keterikatan erat dengan sumber daya alam di sekitarnya. Nah, Kulapa Hari, dari sini kita bisa melihat bahwa pengetahuan mengenai pangan lokal, ya, mengenai pangan lokal bukan hanya soal memasak, Kulapa Hari. Ada pengetahuan tentang tanaman, musim, cara memperoleh bahan, hingga cara mengolahnya agar bisa dimanfaatkan dengan baik. Bayangkan, ya, pengetahuan tersebut mungkin sudah dikenal oleh orang-orang terdahulu, jauh sebelum istilah pangan lokal atau ketahanan pangan. Sering kita dengar seperti sekarang, dari pengalaman sehari-hari, masyarakat belajar mengenali apa yang tersedia di lingkungannya dan bagaimana memanfaatkannya. Dan yang paling banyak menarik gitu, ya, pengetahuan seperti ini biasanya tidak terhenti atau berhenti pada satu orang. Ia diteruskan keluarga, melalui keluarga, lingkungan, dan interaksi antar warga. Jadi Kulapa Hari, ya, ketika kita berbicara tentang kuliner atau hasil alam dari Kalimantan Barat, jangan hanya melihatnya sebagai sesuatu yang enak gitu, ya, atau menarik untuk dicoba. Di baliknya bisa ada pengetahuan, pengalaman, dan hubungan masyarakat dengan lingkungan yang sudah berlangsung sejak lama. Oke, nanti kita lanjutkan kembali tradisi gotong royong dan pengetahuan yang diwariskan seperti apa setelah kita dengarkan dulu lagu yang berikut ini. Ada Nela dengan Pasat Uwe untuk Anda berikut ini.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Safari. Kembali di program Pesona Budaya Borneo. Dan kali ini adalah informasi terakhir kita ya, hingga ke pukul 7 malam 19. Kebersamaan kita di program Pesona Budaya Borneo. Dan ini informasi terakhir kita ya, masih dari Kalimantan Barat untuk Anda. Gotong royong dan pengetahuan yang diwariskan pelopor hari. Ada satu bentuk kearifan lokal yang mungkin terdengar sederhana, tetapi sebenarnya punya arti besar ya dalam kehidupan masyarakat, yaitu kebersamaan. Nah, kelopari di berbagai komunitas di Kalimantan Barat, kehidupan masyarakat itu tidak hanya dibangun melalui hubungan antar individu, tetapi juga melalui kebiasaan saling membantu dan berbagi pengetahuan. Dalam kehidupan di wilayah seperti Nangaruhan, nilai kebersamaan ini tentu menjadi bagian penting ketika masyarakat menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Coba bayangkan ya, ketika sebuah pekerjaan dilakukan bersama-sama yang berpindah bukan hanya tenaga, ada juga cerita, pengalaman, keterampilan, dan pengetahuan yang ikut diwariskan kepada generasi yang lebih muda. Nah, anak-anak belajar bukan hanya dari sekolah, tetapi juga dari lingkungan tempat mereka tumbuh. Mereka melihat bagaimana orang tua bekerja, bagaimana masyarakat berinteraksi, bagaimana alam diperlakukan, dan bagaimana persoalan di lingkungan dia selesaikan secara bersama. Kulapa hari, proses seperti inilah yang seringkali tidak kita sadari sebagai bentuk pendidikan budaya. Tidak ada ruang kelas khusus gitu ya, tidak ada buku pelajaran yang tebal, tetapi ada proses belajar yang berlangsung melalui kehidupan sehari-hari. Karena itu menjaga kearifan lokal bukan hanya soal mempertahankan sebuah tradisi agar tidak hilang. Lebih dari itu, bagaimana nilai-nilai baik seperti kebersamaan, kepedulian terhadap lingkungan, dan penghargaan terhadap pengetahuan para pendahulu tetap bisa diteruskan kepada generasi berikutnya. Dan mungkin ya, inilah pesan menarik dari Nangaruhan untuk kita semua. Semakin cepat zaman berubah, semakin penting bagi kita untuk tetap mengenal akar kehidupan masyarakat dan cerita dari tempat kita berasal. Kelopak hari itu tadi informasi terakhir kita dalam rangkaian Pesona Budaya Borneo. Ya, kita akhiri program Pesona Budaya Borneo kali ini. Dan kita akan jalan pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Kulopahari, pemerintah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah mencatat persentase aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD tertinggi di provinsi tersebut. Jadi mencapai 19,50%. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Palangkaraya, Alman P. Pakpahan di Palangkaraya, mengatakan capaian itu menempatkan Palangkaraya di posisi pertama dibandingkan kabupaten atau kota lainnya di Kalimantan Tengah. Ia menambahkan secara keseluruhan persentase aktivasi IKD Kalimantan Tengah mencapai 8,20% dan menempatkan provinsi tersebut di peringkat ke-19 secara nasional. Capaian Palangkaraya turut berkontribusi terhadap peningkatan pemanfaatan identitas kependudukan digital di daerah. Ia juga mengatakan bahwa percepatan aktivasi tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan persentase capaian, tetapi juga memastikan masyarakat dapat memanfaatkan identitas kependudukan dalam bentuk digital untuk mendukung kemudahan pelayanan administrasi. Demikian saya Sunita Mantike, sampai jumpa pada berita mahalo selanjutnya pada besok pagi di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, sampai jumpa.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

kami, saya selaku mewakili BPBD Kota Palangkaraya, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81, semakin jaya di udara dan sebagai mitra pemerintah memberikan edukasi ke masyarakat, penyebaran informasi pemerintah ke masyarakat secara luas.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kulapa hari Anda masih bersama kami, perampas Suara Budaya Palangkaraya ya, di menit ke-10 lepas pukul 19 waktu Indonesia Barat. Di malam hari ini, kulapa hari, kita menginjak ke program Pesona Karungut ya, 1 jam ke depan hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan sajian informasi budaya juga ya, selama 1 jam ke depan. Kulapa hari, sesaat lagi akan kita dengarkan bersama dulu nih ya, Karungut ya, bersama Novia Iping dengan Cinta Janji untuk Anda berikut ini.

0: 04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Kula pahari, masih bersama kami Perompas Suara Budaya Palangkaraya. Informasi untuk Anda dalam rangkaian Pesona Karungut. Iya, untuk klub hari ada belum bahadat nih ya, tradisi atau karifan lokal yang ada di Kalimantan Tengah, bagaimana cara masyarakat menjaga sikap. Klub hari kalau kita bicara nih ya tentang kearifan lokal Kalimantan Tengah, ternyata yang diwariskan oleh masyarakat bukan hanya benda budaya, rumah adat atau kesenian. Ada juga nilai yang hidup dalam cara seseorang bersikap, berbicara, dan memperlakukan orang lain. Ya, salah satunya adalah konsep belum bahadat yang dikenal dalam kehidupan masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Secara sederhana, belum bahadat ini berkaitan dengan kehidupan yang menjunjung adat dan tata krama. Jadi seseorang tidak hanya dinilai dari apa yang dia miliki, tetapi juga dari bagaimana dia membawa diri di tengah masyarakat. Menariknya kula pahari, nilai seperti ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sekarang ya. Ketika bertemu orang yang lebih tua, bagaimana cara kita berbicara ketika berada di lingkungan masyarakat? Apakah kita bisa menghargai orang lain? Ketika berbeda pendapat juga ya, apakah kita bisa tetap bisa menjaga hubungan baik? Nah, hal-hal sederhana tersebut ternyata punya nilai yang besar kula pahari dalam kehidupan sosial. Di tengah kehidupan modern yang serba cepat, nilai belum bahadat ini mengingatkan bahwa kemajuan tidak hanya soal teknologi dan perubahan zaman. Ada etika yang tetap perlu dibawa kemanapun kita pergi ya. Jadi apalagi untuk generasi muda sekarang yang ada di Kalteng, mengenal kearifan lokal ini bukan berarti harus hidup seperti masyarakat pada masa lalu. Justru kita bisa membawa nilai baiknya ke kehidupan hari ini, termasuk ketika berinteraksi di sekolah, tempat kerja, lingkungan masyarakat, bahkan di media sosial. Jadi kalau Pak Hari, kalau kita bicara tentang budaya Kalteng, jangan hanya mengenal apa yang terlihat oleh mata ya, kenali juga nilai yang mengajarkan bagaimana manusia seharusnya hidup dan memperlakukan sesamanya, begitu. Itu tadi kula pahari untuk Anda, informasi terkait belum bahadat cara masyarakat menjaga sikap ya. Kembali kami temani Anda dengan sajian Pesona Karungut, kali ini masih dengan sajian Karungut modern ya, kami hadirkan untuk Anda kula pahari. Berikut ini untuk Anda ya, ada Karungut ya dengan judul apa nih untuk kelapa hari ya. Oke, kali ini ya Karungut modern ya, langsung saya akan hadirkan untuk

Bahasa Patahu dikenal sebagai bangunan kecil yang menyerupai rumah. Bangunan yang memiliki nilai historis serta kearifan lokal ini memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Dayak. Ciri khas dari Bahasa Patahu adalah dicat warna kuning serta kadang diberikan bendera dengan warna serupa untuk menandakan jika tempat ini dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Selain percaya kepada Ranjing Hatala, penyebutan nama Tuhan menurut agama Kaharingan yang sebagai pencipta alam semesta. Suku Dayak yang memeluk agama Kaharingan juga saling menghormati dan saling menghargai. Salah satu makhluk hidup yang kerap dipercayai memberikan dampak positif yaitu Patahu, sehingga mereka membangun sebuah rumah kecil yang dipercaya sebagai tempat tinggalnya Patahu tersebut, yang digunakan sebagai tempat memanjatkan doa atau berhajat. Dalam beberapa momen biasanya akan dilakukan ritual persembahan yang diberikan sesajen berupa hewan, serta jenis kue-kue tertentu, beras lokal, darah hewan, dupa, kayu garu, kemenyan, serta minuman. Semua ini dimasukkan secukupnya untuk disimpan di dalam rumah kecil itu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ucapan syukur karena telah membantu memberikan perlindungan dari mara bahaya, termasuk sakit penyakit ataupun juga orang-orang jahat.

0: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Siapa itu, Nak? Kenapa tidak diangkat teleponnya?
2: Sudah, Ibu diam saja.
1: Bukan begitu, Nak. Mungkin itu telepon penting.
2: Dasar kau, Doni. Sudah ketahuan selingkuh, masih saja menghubungiku. Laki-laki tak tahu malu. Sudah, tidak penting, Bu. Ibu sana pergi duluan. Sebel. Ibu!
3: Saat ibu menutup mata, tidak ada lagi omelan ibu. Saat kita menangis dan memanggil-manggil, apakah ibu menjawab? Ia hanya terbaring dan terdiam. Sayangilah ibu saat ia masih ada. Ingat, surga di bawah telapak kaki ibu.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Kulabarina masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya dan saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca dari kantor BMKG Palangkaraya yang sudah tersambung di ujung telepon bersama perakirawan Kak Iksan. Halo Kak Iksan. Halo Kak Iksan, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Iya, silakan informasi cuaca untuk Kula Pahari.
2: Ya, terima kasih. Selamat malam Kula Pahari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya. Kami menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk esok hari Senin 21 September 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi Kula Pahari, tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa melakukan kegiatan di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas Kula Pahari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat sore dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.
1: Baik, terima kasih Kak Iksan sudah menghadirkan informasi cuaca untuk Kula Pahari tentunya yang akan berlaku besok pagi ya. Semoga semua informasi tadi bisa menunjang segala aktivitas Kula Pahari ya. Tetap jaga kesehatan dan keluar pakai masker gitu ya, keluar rumah maksudnya. Oke, kita kembali hadirkan pesona Karungut ya, masih dengan Karungut modern nih, ada Karungut ya yang versi Dodoy. Nah, ini dia versi Dodoy untuk Kula Pahari ya. Ini mungkin jarang didengar ya, Dodoy dong dindang ya, Dodoy dindang. Ini dia untuk Anda. Selamat mendengarkan.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.
2: Kulapa Hari. Masih bersama kami Perompas Suara Budaya Palangkaraya di rangkaian program Pesona Karungut ya. Satu informasi terakhir untuk kita, karena kebersamaan kita hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Kali ini ada Sapundu Kulapa Hari. Sapundu ini adalah simbol yang menyimpan cerita leluhur. Nah, Kulapa Hari pernah melihat tiang kayu dengan bentuk manusia atau sosok tertentu dalam lingkungan budaya Dayak? Kalau pernah nih ya, bisa jadi yang Anda lihat itu adalah Sapundu. Ya, Sapundu merupakan salah satu bagian dari tradisi masyarakat Dayak Ngaju dan memiliki kaitannya dengan rangkaian upacara adat, khususnya dalam konteks ritual kematian atau tiwah. Bentuknya yang menyerupai figur manusia membuat benda budaya ini terlihat unik, ya. Tetapi di balik bentuk tersebut terdapat makna dan perjalanan sejarah yang panjang. Nah, Kulapa Hari. Dari Sapundu kita bisa melihat satu hal menarik tentang kebudayaan Kalteng, sebuah benda yang secara sederhana terbuat dari kayu, ternyata dapat menjadi media untuk menyampaikan nilai, simbol, dan hubungan masyarakat dengan kepercayaan serta tradisi leluhur. Artinya, ketika kita melihat sebuah benda berbudaya, gitu ya, benda budaya, jangan buru-buru menganggapnya hanya sebagai ornamen atau dekorasi, ya. Bisa jadi ada cerita yang jauh lebih panjang di baliknya. Dan inilah alasannya mengapa pelestarian budaya menjadi penting generasi muda untuk mengetahui konteks dan makna dari benda-benda budaya tersebut. Bukan hanya menggali bentuknya ya, apalagi sekarang hidup di zaman ketika informasi bisa tersebar begitu cepat ya. Budaya lokal juga sebenarnya punya kesempatan besar untuk diperkenalkan melalui media digital. Foto, video, podcast, hingga konten edukasi ya. Bisa menjadi cara untuk membuat generasi muda semakin mengenal warisan daerahnya. Jadi Kulapa Hari, ketika suatu saat kita melihat Sapundu dalam dokumentasi budaya Kalteng, coba jangan hanya melihat bentuknya ya. Ingat bahwa di balik kayu yang dipahat itu ada bagian dari perjalanan budaya masyarakat Dayak Ngaju yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, itu tadi informasi terakhir kita dalam rangkaian Pesona Karungut Kulapa Hari. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan setia bersama kami Propas Suara Budaya Palangkaraya. Dan saya mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda semua. Tentunya jangan kemana-mana ya, setelah ini ada rekan kami Roy Lando untuk menemani aktivitas malam Anda ya, hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Malam Kulap Hari, selamat berjumpa kembali di malam hari ini tentunya. Kembali bersama saya Roy Lando yang menyapa Kulap Hari semua. Di malam hari ini edisi Minggu tertanggal 20 September 2026. Apa kabar Kulap Hari? Gimana keadaannya? Semoga kita selalu sehat ya, meskipun asap masih mengepung kota Palangkaraya, kota cantik ya. Dan kita berharap hujan akan segera turun untuk membersihkan udara-udara asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang saat ini ada di kota kita ya. Dan tentunya Kulap Hari ya, pada kesempatan malam hari ini tentunya di malam ini kita akan ajak Kulap Hari semua untuk mendengarkan dan mengikuti ya. Kita akan hadirkan drama legenda dengan judul Danau Malawen, persembahan RRI Palangkaraya berikut ini. Dan nantinya juga kita akan lanjutkan dengan tracklist lagu-lagu Nusantara yang sudah siap kita hadirkan ke ruang dengar Kulap Hari semua. Selamat malam, selamat beraktivitas buat yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat untuk Kulap Hari semua yang sudah beristirahat, mau beristirahat di malam hari ini. Drama legenda Danau Malawen.
1: RRI Palangkaraya mempersembahkan drama legenda Danau Malawen.
2: Jika kalian menginginkan seseorang keturunan, kalian harus rela pergi ke hutan untuk bertapa.
3: Ewei kau, siapa kamu?
2: Jika tidak, kalian tidak akan mendapatkan keturunan selama-lamanya.
1: Kisah di tepi sebuah hutan di daerah Kalimantan Tengah Indonesia, hidup sepasang suami istri. Sudah 10 tahun mereka berumah tangga, namun belum juga dikaruniai seorang anak. Sepasang suami istri tersebut sangat merindukan kehadiran seorang buah hati, belahan jiwa untuk melengkapi keluarga mereka. Untuk itu, hampir setiap malam mereka berdoa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar impian tersebut dapat menjadi kenyataan. Pada suatu malam, usai memanjatkan doa, sepasang suami istri pergi beristirahat. Malam itu, sang istri bermimpi didatangi oleh seorang lelaki tua yang memberikan petunjuk. Jika mereka menginginkan keturunan, mereka harus melakukan pertapaan. Baru saja sang istri akan menanyakan sesuatu, lelaki tua itu keburu hilang dari dalam mimpinya. Keesokan harinya, sang istri pun menceritakan perihal mimpinya tersebut kepada suaminya.
4: Bang, benarkah yang dikatakan buaya itu?
5: Entahlah, barangkali merupakan petunjuk untuk kita untuk mendapatkan keturunan.
4: Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus melaksanakan petunjuk buaya itu?
5: Iya, Nyi. Kita harus mencoba, Helo. Segala macam usaha, siapa tahu apa yang dikatakan buaya itu benar.
1: Usai menyiapkan bekal seadanya, sepasang suami istri itu pergi ke sebuah hutan yang letaknya cukup jauh. Ketika hari mulai gelap, sepasang suami istri itu pun memulai pertapaan mereka. Sudah berminggu-minggu mereka bertapa, namun belum juga memperoleh tanda-tanda maupun petunjuk. Meskipun harus menahan rasa lapar, haus dan kantuk, mereka tetap melanjutkan pertapaan hingga berbulan-bulan lamanya. Pada hari ke-100, kedua suami istri itu benar-benar sudah tidak tahan lagi menahan rasa lapar, haus, dan kantuk. Maka pada saat itulah, seorang lelaki tua menghampiri dan berdiri di belakang mereka.
2: Hentikanlah, hentikanlah pertapaan kalian. Kalian telah lulus ujian. Tunggulah saatnya kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan.
1: Mereka pun memutuskan pulang ke rumah dengan berharap usaha mereka akan membuahkan hasil sesuai dengan yang diinginkan. Setelah melalui hari-hari penantian, akhirnya mereka pun mendapatkan sebuah tanda-tanda akan kehadiran si buah hati dalam keluarga mereka.
4: Bang, kenapa pinggangku terasa pegal-pegal dan perutku mual-mual?
5: Wah, itu barangkali pertanda baik, Nyi. Itu Nyai istriku tanda-tanda akan hamil.
4: Benarkah itu, Bang?
5: Iya, benar istriku.
1: Sejak saat itu, sang istri selalu ingin makan buah-buahan yang kecut dan makanan yang pedas-pedas. Melihat keadaan istrinya itu, maka semakin yakinlah sang suami bahwa istrinya benar-benar sedang hamil.
5: Oh, hatala ranying, hatala langit. Tuhan, terima kasih. Nyai istriku sawangku diatahi hindai. Tidak lama lagi kita akan memiliki anak. Jagalah baik-baik, Nyi, bayi yang ada dalam perutmu ini agar dia tetap sehat.
4: Baiklah, Bang. Aku pasti akan menjaganya dengan baik karena sudah bertahun-tahun aku menantikan buah hati ini.
1: Waktu terus berjalan. Usia kandungan sang istri genap 9 bulan. Pada suatu malam, sang istri pun melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Kumbang Banau.
5: Wahai anakku, dengarlah petua ini. Kini dirimu telah besar panjang. Umpama burung telah dapat terbang. Umpama kayu sudah berbatang. Umpama ulatlah mengenal daun. Umpama serai sudah berumpun. Banyak amat belum kau dapat. Banyak pengajar belum kau dengar. Banyak petunjuk belum kau saup. Banyak kaji belum terisi. Maka sebelum engkau melangkah anakku, terimalah petuah dengan amanah supaya tidak tersalah langkah, supaya tidak terlanjur lidah. Pakai olehmu adat merantau. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana air disaup, di sana ranting dipatah. Di mana badan berlabuh, di sana adat dipatuh. Apalah adat, orang menumpang berkata, jangan seberang-berang. Berbuat jangan main belakang. Adat istiadat lembaga dituang dalam pergaulan tenggang menenggang.
1: Selain itu, sang ayah juga mengajari Kumbang Banau cara berburu. Setiap hari ia mengajaknya ke hutan untuk berburu binatang dengan menggunakan sumpit. Seiring berjalannya waktu, Kumbang Banau pun tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan rupawan. Namun, harapan kedua orang tuanya agar ia menjadi anak yang berbakti tidak terwujud. Perilaku Kumbang Banau semakin hari semakin buruk. Semua petua dan nasihat sang ayah tidak pernah ia hiraukan. Pada suatu hari, sang ayah sedang sakit keras. Kumbang Banau memaksa ayahnya untuk menemaninya pergi berburu ke hutan.
5: Maafkan Bapam Tunak. Nak, Bapam dia uli mengawal ikau berburu. Tidak bisa menemanimu berburu, Nak. Bukankah kamu sudah tahu sendiri kalau Bapamu ini usia yang sudah tua, Nak?
4: Amun ikau hendak berburu, telah kebuatilah. Biar Uma ini yang nyiapkan segala keperluanmu nanti.
5: Oh ya, anakku, tuh tege senjata pusaka akam. Namanya piring melawen. Piring pusaka ini dapat digunakan untuk keperluan apa saja.
1: Kumbang Banaung pun mengambil piring pusaka itu dan menyelipkan di pinggangnya. Setelah menyiapkan segala keperluannya, berangkatlah ia ke hutan seorang diri. Sesampainya di hutan, ia pun memulai perburuannya. Namun hingga hari menjelang siang, ia belum juga mendapatkan seekor pun binatang buruan. Ia tidak ingin pulang ke rumah tanpa membawa hasil. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk melanjutkan perburuannya dengan menyusuri hutan tersebut. Tanpa disadarinya, ia telah berjalan jauh masuk ke dalam hutan dan tersesat di dalam hutan. Ketika mencari jalan keluar dari hutan tersebut, ternyata Kumbang Banaung sampai di sebuah desa bernama Sanggu. Desa itu tampak sangat ramai dan menarik perhatian Kumbang Banaung. Rupanya, di desa tersebut sedang diadakan upacara adat yang diselenggarakan oleh kepala desa untuk mengantarkan masa pingitan anak gadisnya yang bernama Intan menuju masa dewasa. Upacara adat itu diramaikan oleh pagelaran tari. Saat ia sedang asik menyaksikan para gadis menari, tiba-tiba matanya tertuju kepada wajah seorang gadis yang duduk di atas kursi di atas panggung. Gadis itu tidak lain adalah Intan, putri kepala desa Sanggu. Mata Kumbang Banaung tidak berkedip sedikit pun melihat kecantikan wajah si Intan.
6: Wow, cantik sekali gadis itu.
1: Tidak terasa, hari sudah hampir sore. Kumbang Banaung pulang. Setelah berjalan menyusuri jalan di hutan tersebut, sampailah ia di rumah.
4: Dari mana saja kamu nak? Kenapa baru pulang?
1: Kumbang Banaung pun bercerita bahwa ia sedang tersesat di tengah hutan. Namun, ia tidak menceritakan kepada orang tuanya perihal kedatangannya ke desa Sanggu dan bertemu dengan gadis-gadis cantik. Keesokan harinya, secara diam-diam, ia kembali lagi ke desa Sanggu ingin menemui si Intan. Setelah berkenalan dan mengetahui bahwa Intan adalah gadis cantik yang ramah dan sopan, maka ia pun jatuh hati kepadanya. Sejak saat itu, Kumbang Banaung sering pergi ke desa Sanggu untuk menemui Intan. Tanpa disadari, gerak-geriknya ternyata diawasi dan menjadi pembicaraan penduduk setempat. Menurut mereka, perilaku Kumbang Banaung dan Intan telah melanggar adat di desa tersebut. Oleh karena tidak ingin putrinya menjadi bahan pembicaraan masyarakat, ayah Intan pun menjodohkan Intan dengan seorang juragan rohan.
4: Pada suatu hari,
1: Kumbang Banaung mengungkapkan perasaannya kepada Intan.
6: Intan, maukah engkau menjadi kekasih abang?
4: Maafkan aku, Bang.
6: Ada apa, Intan? Katakanlah.
1: Akhirnya, Intan pun menceritakan keadaan yang sebenarnya. Mengetahui keadaan Intan tersebut, Kumbang Banaung pun segera pulang ke rumahnya untuk menyampaikan niatnya kepada kedua orang tuanya agar segera melamar Intan.
5: Ita tuh miskin, nak. Kita ini orang susah, nak. Tidak pantas melamar orang kaya seperti perempuan yang anak dah mau.
4: Bujur, kom bapam, nana. Lagi pula, tidak mungkin orang tua Intan itu akan menerima lamaran kita.
6: Tidak, ibu. Aku dan Intan saling mencintai. Dia harus menjadi istriku.
5: Nanti kamu dapat malapetaka. Mulai sekarang, kamu tidak boleh menemui Intan lagi. Ini perintah ayah, nak.
1: Kumbang Banaung tetap tidak menghiraukan nasihat kedua orang tuanya.
5: Jangan, anakku.
1: Pada suatu malam, suasana terang bulan, diam-diam ia pergi ke desa Sanggu untuk menemui Intan. Ia berniat mengajak Intan kawin lari.
6: Intan, bagaimana kalau kita kawin lari saja?
4: Iya, Bang. Aku setuju. Aku gak mau menikah dengan orang yang sudah mempunyai anak itu.
1: Keduanya berjalan mengendap-endap ingin meninggalkan desa itu. Namun baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba beberapa orang warga yang sedang meronda melihat mereka. Menyadari niatnya diketahui oleh warga, Kumbang dan Intan pun segera berlari ke arah sungai. Namun ketika sampai di sungai, mereka tidak dapat menyeberang.
4: Bang, apa yang harus kita lakukan? Orang-orang desa pasti akan menghukum kita ini, Bang.
1: Kumbang Banaung tiba-tiba teringat pada piring Malawen pemberian ayahnya. Ia pun segera mengambil piring pusaka itu dan melemparkannya ke tepi sungai. Secara ajaib, piring itu tiba-tiba berubah menjadi besar. Mereka pun menaiki piring itu untuk menyeberangi sungai. Ketika sampai di tengah sungai, cuaca yang semula terang tiba-tiba menjadi gelap gulita. Hujan deras pun turun disertai angin kencang. Suara guntur bergemuruh dan kilat menyambar-nyambar. Gelombang air sungai pun menghantam piring Malawen yang mereka tumpangi hingga terbalik. Sungai itu pun menjelma menjadi danau. Oleh masyarakat setempat, danau itu diberi nama Danau Malawen. Sementara Kumbang dan Intan menjelma menjadi dua ekor buaya putih. Konon, sepasang buaya putih tersebut menjadi penghuni abadi Danau Malawen. Demikian drama radio produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Newborn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin

lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Ya, Kulap Hari pada kesempatan kali ini ya, kita kembali informasi untuk Kulap Hari. Ada kabar menarik dari sektor lingkungan di Jawa Barat. Proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bogor Raya 1 di Galuga Bogor resmi dimulai dengan nilai investasi mencapai 2,8 triliun. Fasilitas ini ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun. Jumlah tersebut diproyeksikan setara dengan 45% timbunan sampah yang terkelola di kota dan kabupaten Bogor. Menariknya, sampah yang selama ini menjadi persoalan lingkungan nantinya akan dimanfaatkan untuk menghasilkan energi PSEL Bogor Raya 1, diproyeksikan dapat menyediakan energi hijau untuk memenuhi kebutuhan listrik lebih dari 100 ribu rumah di kawasan Bogor Raya. Dari sisi lingkungan, proyek ini juga ditargetkan mampu mengurangi emisi dan tempat pembuangan akhir hingga 80%. Selain pengurangan emisi karbon, diperkirakan mencapai sekitar 645 ribu ton setara CO2 setiap tahun. Yang artinya, keberadaan teknologi pengolah sampah ini bukan berarti kita berhenti mengurangi sampah dari sumbernya ya, Kulap Hari. Kebiasaan memilah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan mengelola sampah organik tetap menjadi bagian penting dari upaya menjaga lingkungan. Karena mengubah sampah menjadi energi adalah salah satu solusi, tapi mengurangi sampah sejak dari rumah tetap menjadi langkah yang tidak kalah penting. Itu dia sampah Bogor yang akan diolah menjadi energi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

warisan leluhur, merawat keharmonisan dalam keberagaman. Di sini, kebanggaan Kalimantan Tengah bergema ke seluruh penjuru. RRI Pro 4, Suara Budaya Palangkaraya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: Setiap hari saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah, tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
3: 6 bulan adalah perjalanan panjang, tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
4: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
5: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC hanyalah babak sementara dalam kisah hidupmu.

Dayak Bajenta, program paheta milai proepat RRI Palangkaraya. Hasupa jua umba kame tunda kula. Mina mama bakas tabela, ita hakasene lewat udara. Dayak Bajenta, setiap anda minggu jam 20.00 sampai 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Kame tau bergabung melalui telepon 05 telu jahawen telu 2 telu 5 tien jahawen tien. WhatsApp 0 hanya ice 500 2040. Tau kia melalui Instagram dan Facebook ike at pro4 RRI Palangkaraya. Dayak Bajenta, para ita akan ita sekali di udara tetap di udara.

0: budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Pernahkah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera. Karena kekuatan Indonesia ada di desa.
3: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray. Yoi,
1: hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
1: Mau dipotong model apa, Mas?
2: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
1: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
2: Lo ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
1: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
2: Gini lo, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
1: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga.
2: Ya monggo.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, saya Anton S. Dohong mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI. Teruslah menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menyuarakan kepentingan masyarakat. Semoga RRI semakin kuat, profesional, dan terus hadir menemani masyarakat Indonesia dengan informasi yang berkualitas. Dirgahayu ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin, tapi ternyata buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
2: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
3: Terima kasih guys sudah belanja.
2: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Ya, gelap hari ada kabar terbaru datang dari dunia pertahanan dari Maritim Indonesia. Geospat Garibaldi, kapal yang dipersiapkan sebagai calon kapal induk pertama Indonesia, akhirnya memasuki perairan tanah air. Kapal dengan nomor lambung 551 tersebut terlihat berlayar dalam formasi bersama dua kapal perang TNI Angkatan Laut. Momen pelayaran ini juga memperlihatkan kesiapan unsur pengawalan selama kapal melintasi perairan Indonesia. Geospat Garibaldi dikawal KRI Brawijaya 320 dan KRI Prabu Siliwangi 321. Masing-masing kiri dan kanan kapal ketiganya melintasi alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI 1, salah satu jalur pelayaran penting di wilayah Indonesia. Dan ada beberapa foto yang dirilis Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Dispenal memperlihatkan jejak putih dari ketiga kapal yang membelah permukaan lautan. Pemandangan ini menjadi gambaran perjalanan kapal tersebut melanjutkan pelayaran menuju Jakarta. Dan dari laut lepas menuju perairan

0: Dari Tanah Iseng Bulang, tempat budaya tumbuh, cerita bertemu, dan suara menyatu. RRI Prumpat, suara budaya Palangkaraya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Ini anak pagi, siang, sampai malam pakai kipas angin terus. Masuk angin baru tahu.
1: Panas, Bu. Keringat terus nih. Ibu, tadi info BMKG kita ini loh ya, akan memasuki musim kemarau, Bu.
0: Walah, pantas ya, Nak. Cuaca semakin panas. Intensitas curah hujan juga berkurang. Bahkan matahari di siang hari panasnya bukan main. Bahkan tidak terlihat awannya.
1: Wah, kalau gitu kita harus mulai hati-hati nih mulai sekarang. Jika kita menemukan titik api, kita wajib lapor kepada petugas yang berwenang. Nah, untuk membuka lahannya bisa dilakukan dengan melakukan pembukaan lahan tanpa bakar. Misalnya, dengan memanfaatkan mikroba penyubur tanah ataupun juga dengan memanfaatkan pupuk kompos.
2: Bersama, kita cegah kebakaran hutan dan lahan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Tahun Bungai Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz Bumi Tambun Bungai.

0: Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI
2: Pro 4 RRI
1: Pro 4 RRI

dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Pendengar, tidak semua pesan harus disampaikan melalui kata-kata. Dalam dunia seni, ada bahasa lain yang bekerja lebih sunyi, namun justru mampu menembus batas bahasa, budaya, dan usia. Bahasa itu adalah gerak, ekspresi, dan keheningan. Seni berbicara tanpa kata kita temukan dalam teater fisik dan pantomim, sebuah seni yang mengandalkan tubuh sebagai medium utama, menjadikan gestur, mimik wajah, dan ritme gerak sebagai alat komunikasi. Di sini, diam bukan berarti kosong, melainkan penuh makna. Dalam pantomim, seniman tidak bersuara, namun penonton diajak untuk mendengar melalui imajinasi. Setiap gerak memiliki pesan, setiap jeda memiliki arti. Seni ini mengajak kita untuk lebih peka, melihat lebih dalam, merasakan lebih jujur. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami dunia seni, berbicara tanpa kata, bersama Abdul Kafis Amrullah, seorang seniman teater sekaligus pantomim. Ia menjadikan tubuh sebagai bahasa dan panggung sebagai ruang dialog tanpa suara. Namun, sebelum kita berbincang lebih jauh, mari kita hadirkan suasana melalui lagu berikut.

0: apa-apa serba AI. Bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
0: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya. Kita cerdas, kita keren, kita bijak pakai AI.
3: Di dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak

0: pendengar, di tengah dunia yang semakin bising oleh kata-kata, seni pantomim justru mengajak kita untuk kembali pada keheningan. Dalam diam, penonton diajak untuk lebih peka, membaca gerak dan merasakan emosi yang disampaikan. Teater dan pantomim tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga refleksi kehidupan. Melalui tubuh, seniman menyampaikan kritik sosial, kegelisahan manusia, hingga nilai-nilai kemanusiaan yang sering luput dari perhatian. Bagi seorang seniman pantomim, tubuh bukan sekedar alat, melainkan bahasa. Setiap gerakan memiliki makna, setiap jeda memiliki pesan. Inilah kekuatan seni berbicara tanpa kata. Untuk memahami lebih jauh perjalanan dan pandangan seni ini, berikut perbincangan kami bersama narasumber Abdul Kafis Amrullah, seniman teater dan pantomim.
1: Bang Abdul ini kan seorang seniman teater juga, pantomim juga. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh, banyak orang yang mengenal teater itu sebagai seni berdialog dan juga berdrama begitu ya. Nah sebagai pembuka nih, Mas Abdul, gimana nih Mas Abdul mendefinisikan seni berbicara tanpa kata?
2: Iya, jadi tuh kalau apa ya, menurut keyakinan saya
1: populer yang lagi viral itu ya.
2: Pantomim adalah salah satu seni yang memang mengandalkan gerak tubuh, ekspresi gitu, untuk menyampaikan pesan gitu. Beda sedikit berbeda dengan drama-drama yang mungkin kita kenal kalau dengarnya teater gitu, kayak oh ini pasti ada dialog dan lain sebagainya. Jadi memang itu sedikit perbedaannya. Cuman dalam perkembangan sekarang juga muncul ada yang teater mini kata. Jadi ada dia pantomim tapi berkata-kata, tapi hanya misalnya satu kata sedikit gitu katanya. Ya perkembangannya jadi banyak gitu untuk pantomim. Cuman memang yang sangat ditonjolkan adalah gerak tubuh dan ekspresi gitu.
1: Okay, berarti ini kalau Roy tanya, kita semua tahu ya di sini ada yang namanya karakter Mr. Bean. Itu apakah pantomim juga atau gimana tuh?
2: Bisa dikatakan begitu.
1: Karena kan dia jarang ngomong ya.
2: Betul.
1: Tapi orang lihatnya lucu aja, ketawa aja.
2: Iya, betul. Iya, salah satunya ya Mr. Bean atau juga Charlie Chaplin kalau
1: Iya, yang hitam putih itu ya.
2: Yang hitam putih gitu-gitu ya, bisa masuk dalam kategori si pantomim gitu.
1: Okay.
2: Cuman kalau lebih umum lagi biasanya identik sama makeup putih gitu-gitu, terus baju belang hitam putih gitu-gitu lah ya.
1: Okay.
2: Nah itu yang apa yang jadi identik gitu, walaupun pada perkembangannya banyak hal, bahkan kalau dalam praktek aku tuh juga jarang juga yang menggunakan make up gitu berpantomimnya.
1: Okay, gitu. Baik. Nah, tentunya nih Mas Abdul, karena setiap seniman ini kan punya awal ceritanya juga. Ini gimana sih Mas Abdul awalnya membuat Mas Abdul ini tertarik nih ke dunia teater dan juga pantomim nih?
2: Awalnya memang kenalnya sama teater ya.
1: Okay.
2: Kenalnya sama teater, terus
1: tahun berapa tuh Mas Abdul?
2: 2008.
1: 2008
2: waktu kuliah di Jogja waktu itu.
1: Oh, okay.
2: Jadi ada UKM, kegiatan mahasiswa teater. Nah, terus coba masuk gitu, terus tertarik. Jadi dari 2008 sampai selesai tuh selalu berteater. Nah, kenalnya pantomim ya di sela-sela proses latihan karena pantomim jadi latihan dasar untuk keaktoran gitu. Karena kalau ya kita bilangnya modalnya aktor itu adalah tubuh gitu. Jadi lewat pantomim itu diolah.
1: Okay.
2: Ekspresi, gerak, nafas dan segala macam.
1: Yang benar itu bilangnya pantomim ya.
2: Pantomim karena dia dari mime gitu ya. Mimik, mime muka.
1: Bukan pantonim.
2: Bukan pantomim.
1: Okay, pantomim. Berarti pantomim. Salah ya tadi. Okay, dari 2008 ketika kuliah di Jogja, terus ketemu orang-orang yang memainkan teater begitu ya, terus suka begitu ya.
2: Terus suka sama teaternya.
1: Terus ikut join juga.
2: Terus ikut join, gabung gitu-gitu.
1: Okay. Kalau diingat-ingat lagi, apa nih waktu awal-awal belajar yang paling susah tuh apa dalam seni teater dan juga pantomim?
2: Yang paling susah latihan teater tuh kalau zaman dulu tuh membosankan ya. Jadi yang paling susah tuh melawan kebosanan itu gitu, kayak kita harus latihan berulang-ulang, latihan vokal, latihan tubuh, olah tubuh, olah rasa, gitu-gitu. Dan itu berulang hampir setiap menu, hampir menjadi menu setiap hari lah itu. Kalau kita mau proses latihan, apa proses pertunjukan gitu. Nah itu ngelawan kebosanan itu kayak ini lagi gitu-gitu. Nah cuman sekarang berkembang banyak metode, banyak pendekatan yang juga menarik dalam latihan teater. Ya mungkin itu sih yang paling susah.
1: Oke, jadi mengulang hal-hal yang itu aja ya.
2: Ya
1: itu juga ada rasa jenuh, bosan juga.
2: Benar.
1: Oke, nah ini menarik juga nih Mas Abdul, karena kan kalau orang sudah di titik ngerasa jenuh dan bosan, dia berpaling nih
2: ke
1: hobi yang lain.
2: Benar.
1: Sedangkan Mas Abdul ini dari tahun 2008 sampai sekarang masih eksis memainkan teater dan juga pantomim. Apa nih yang membuat Mas Abdul ini bertahan hingga sekarang? Apa yang jadi kuncinya? Apakah kayaknya gak cukup ya dengan kata menyukai begitu ya, pasti ada hal lain nih.
2: Ya, aku mencoba merunut. Tapi kayaknya yang membuat aku sampai sebegininya adalah itu. Sudah sangat banyak manfaat yang aku dapatkan gitu dari teater, dan aku yakin ini bisa jadi pegangan gitu. Jadi karena dalam kita latihan teater tuh kayak mensimulasikan kehidupan lah ya, gitu. Jadi kita mencobakan apa kehidupan kita tuh di panggung-panggung teater, karena prinsipnya kan teater tuh panggung kehidupan kehidupan nyata yang dibawakan ke panggung gitu. Kisah-kisah di teater gitu tuh, hal-hal yang ada di sekitar terus dibawa ke panggung. Nah akhirnya juga dari situ jadi poin, terus selanjutnya juga banyak jadi ruang eksplorasi gitu. Kita bisa mencobakan banyak hal, baik di karakter atau bahkan di keproduksian gitu, di manajemen dan segala macam.
1: Mungkin ada banyak orang yang belum tahu ada di Kota Palangkaraya terkait teater begitu ya, termasuk Roy juga. Dan tadi Mas Abdul juga sempat menyinggung banyak manfaat yang didapatkan ketika mengikuti teater dan juga seni pantomim ya. Kita boleh tahu gak sih Mas, apa saja sih manfaat-manfaat ketika kita masuk teater dan juga melakukan seni-seni yang Mas Abdul lakukan nih? Siapa tahu ada yang berminat juga nih masuk
2: ke
1: teater gitu.
2: Benar, ya. Yang sejauh ini yang aku rasakan manfaatnya sangat dinamis untuk siapapun gitu, si teater ini. Karena ya kita, ya yang paling instan kepercayaan diri lah ya. Ketika ngomong sama orang jadi jauh lebih percaya diri. Kita bisa ngebaca ruang, ngebaca situasi, respon apa yang harus kita kasih, misalnya situasi A, situasi B. Nah itu kan disimulasikan dalam latihan teater tuh. Ketika misalnya ada terjadi kebakaran, apa, gimana, dan segala macam itu, itu kita olah. Nah jadi aku tarik ke kehidupan, ya itu juga bermanfaat gitu. Ketika kita berhadapan dengan siapa juga, kita bisa menyesuaikan bagaimana cara kita ngomong, bagaimana cara kita bersikap. Dan akhirnya tarik lagi dalam ruang bekerja. Di teater ada yang namanya sadar panggung. Jadi biar gak kebablasan gitu. Nah dalam berorganisasi, dalam bekerja sangat bermanfaat. Jadinya kita gak saling overlap. Kita sadar bahwa oke, ini batasan kita tuh sampai sini dan segala macam. Terus ya aku sering ngomong kalau ke teman-teman mahasiswa, teater tuh bisa teman-teman taruh manfaatnya ketika teman-teman mau skripsian. Sampai ke uji apa pendadaran gitu-gitu ya. Karena di skripsi teman-teman sama seperti nyusun naskah. Ada pengenalan dulu, pendahuluan, isinya apa, permasalahannya apa, sampai mengakhirinya kayak gimana gitu kan kalau di naskah. Itu juga di skripsi terjadi. Sampai akhirnya kepercayaan diri kita ketika menguasai skripsi, di depan dosen penguji, kita bisa lebih percaya diri. Gitu sih. Pesannya sih sebenarnya dua arah ya, nggak cuma tentang ke teman-teman yang lain, tapi juga ke pelaku teaternya gitu, bahwa kalau mau kesenian ini tumbuh, selalu mengapresiasi dua arah gitu. Jadi tidak hanya mengharap apresiasi, tapi kita juga sebagai pelaku penting untuk mengapresiasi seberapapun audiens yang ada gitu. Hmm. Karena itu kan jadi kekhawatiran ya, kalau kita bikin A tapi yang nonton cuma 1-2 gitu-gitu, kan itu kekhawatiran ketika kita bikin-bikin gitu. Nah, tapi sejauh ini kita masih belum bisa menuntut untuk dengan audiens yang banyak. Jadi ya udah, kita hadirkan karya-karya yang memang bagus, yang memang bisa diapresiasi. Sehingga
0: pendengar, seni berbicara tanpa kata mengajarkan kita bahwa komunikasi bukan hanya tentang suara, tetapi tentang kehadiran dan empati. Dalam gerak ada kejujuran, dalam diam ada kedalaman makna. Pantomim dan teater fisik mengajak kita untuk berhenti sejenak, memperhatikan hal-hal kecil, dan merasakan emosi yang mungkin selama ini terabaikan. Seni ini menjadi cermin kehidupan di mana manusia berbicara dengan tubuhnya sendiri. Di tengah arus informasi yang cepat, seni ini tetap relevan sebagai ruang perenungan dan kesadaran.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
2: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan, dan ini saatnya aku membuktikan diri.
1: Ayah senang, sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, nak?
3: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
2: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
3: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia generasi unggul sebagai agen perubahan global.

hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

Sebagai penutup, seni berbicara tanpa kata adalah pengingat bahwa manusia memiliki banyak cara untuk saling memahami. Tidak selalu melalui kata-kata, tetapi melalui rasa gerak dan kehadiran. Teater dan pantomim menjadi ruang dialog yang sunyi, namun penuh makna. Semoga perbincangan ini memberi inspirasi dan membuka ruang apresiasi terhadap seni pertunjukan. Saya Roy Lando, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti

0: apa-apa serba AI. Bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
0: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
3: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

0: apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu, tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
0: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
3: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

Bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.
2: Aduh,

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Paris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
2: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
1: Hah, serius? Terus gimana dong?
2: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
3: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.
1: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: Mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan.

kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

Kula pari pendengar Propat RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantar acara siaran hari ini, Minggu 20 September 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

atau lembaga saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat mengulap hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RR Digital, dan rri.co.id membawakan acara siaran hari ini, Senin 21 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Kabe selamat lingkungan Altai selam saujut karendam lempang adil katalino bacar min kasar gaba sengat kajubata arus arus arus. Selamat pagi Kulapa Hari, senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai Kulapa Hari di program Semangat Isan Mulang pada Senin 21 September 2026. Dan Cecilia juga akan menemani Kulapa Hari dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya Kulapa Hari, sesaat lagi akan ada Cahaya Pagi Agama Islam bersama Ahmad Hardiani, lalu ada musik dan info aktual, lalu ada karipan lokal, pesona budaya Borneo, informasi perkiraan cuaca, pesona Nusantara, dan obrolan warung hure. Langsung saja kita ikuti program-program berikut ini.

ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudara sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan nikmat dan rahmat yang dilimpahkannya kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita membicarakan tentang sifat-sifat mulia, yaitu sifat tawadu. Tawadu ini artinya rendah hati. Lawannya dari sifat sombong. Oleh karena itu, orang yang memiliki sifat tawadu ini termasuk orang-orang yang berakhlak mulia. Di dalam pandangan agama Islam, akhlak yang mulia atau akhlakul karimah ini memiliki arti yang sangat penting. Sangat diperlukan di dalam bermasyarakat. Jadi kita disuruh mempunyai sifat tawadhu atau rendah hati kepada manusia atau kepada siapapun. Jadi ada terbagi dua sifat tawadhu ini. Yang pertama, kita tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mempunyai sifat tawadhu kepada masyarakat, kepada manusia. Mengenai sifat rendah hati atau tawadhu itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini telah banyak memberikan suri tauladan kepada umatnya. Di antaranya, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan sesama muslim, beliau suka menegur sapa terlebih dahulu. Menyapa sambil memberi salam. Sebagaimana tersebut di dalam sebuah hadis, wayabda'u man laqiyahu bisalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyambut orang yang menemui beliau dengan salam. Jadi ini termasuk sifat tawadhu. Kalau kita bertemu dengan teman, sahabat, kawan atau keluarga, maka tegurlah ia dengan ramah. Kemudian ucapkanlah salam yang lebih dahulu, ini lebih banyak, lebih mulia, lebih banyak pahalanya. Umpamanya kita bertemu dengan kawan kita di jalanan, atau kita bertamu ke rumahnya, atau dia yang datang ke rumah kita, maka ucapkanlah salam. Seperti mengucap assalamualaikum, maka dijawablah waalaikumsalam. Orang yang mendahului mengucap salam dengan ramah, ini menandakan orang yang mempunyai akhlak mulia, atau juga disebut rendah hati atau tawadhu. Sehingga sebagaimana disebutkan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyambut orang yang menemui beliau dengan salam. Wa yabda'u man laqiyahu bisalam. Kemudian di dalam hadis lain juga disebutkan bahwa orang yang selalu menebarkan kesejahteraan akan terbebas dari sifat sombong, dan sifat sombong itu sangat berbahaya.

maka ini menunjukkan orang yang baik hati atau rendah hati. Jadi kalau bahasa kita, rendah hati ini orang yang baik hati. Ini dikatakan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-badi'u bisalam bari'un minal kibar. Memulai menegur dengan salam bebas dari sifat sombong dan takabur. Nah, jadi kalau kita bertemu atau kita melihat orang itu bertemu satu dengan A dengan B umpamanya, kemudian A ini yang mendahului, dia mengucap salam dengan ramah, maka ini menunjukkan A ini adalah orang yang mempunyai sifat yang baik, orang yang mempunyai sifat tawadhu, baik hatinya. Sehingga ini suatu pencerminan isyarat bahwa persatuan dan kedamaian itu akan mudah dibina atau dipupuk. Sehingga khususnya di tempat kita, di RT umpamanya, di kelurahan atau di kampung kita atau juga di perkotaan, bahkan seluruh Indonesia umpamanya, akan mudah dipupuk dan dibina kerukunan, persatuan dan kesatuan apabila masyarakatnya mempunyai sifat tawadhu. Absus salama bainakum tahabbu. Ini hadis riwayat Hakim. Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, absus salama bainakum tahabbu. Tebarkanlah salam, tebarkanlah salam perdamaian, maka kalian akan saling mencintai. Nah, ini Rasulullah memberikan nasihat kepada kita supaya kita ini saling menyayangi antara masyarakat, antara keluarga atau antara teman, maka sering-seringlah mengucap salam. Ketemu di mana aja, di jalanan kah atau di tempat-tempat, apakah kita ucapkan salam. Saudara-saudara, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, oleh karenanya kita ajari keluarga kita, anak kita, istri kita atau suami, dibiasakanlah mengucap salam. Sehingga dengan banyak mengucap salam menandakan bahwa orang tersebut mempunyai sifat tawadhu. Apabila ada orang lain yang ingin membantu, ini dalam riwayat diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai sifat tawadhu-nya yang luar biasa. Kalau bertemu, beliau mengucap salam lebih dahulu. Padahal kan beliau itu adalah orang yang sangat mulia. Nah, karena itu nampaklah tidak ada sifat kesombongan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan ketika Rasulullah ini ke pasar, kemudian membeli-beli barang, orang pun mau mengangkatkan barangnya, beliau tidak mau. Kata beliau, sahibu syai'i ahaku bihamlih. Pemilik barang yang lebih berhak untuk membawanya. Ini sifat tawadhu Rasulullah. Artinya Rasulullah itu kalau yang pribadi beliau

Allah oleh Rasulullah. Begitulah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, sifat-sifat tawadhu ini nampak pada perbuatan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, bila Rasulullah mendapatkan undangan, beliau menyempatkan untuk hadir tanpa pandang bulu. Jadi kalau ada orang mengundang Rasulullah, umpamanya mengundang acara selamatan, mengundang acara perkawinan, atau yang lain-lainnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk menyempatkan agar bisa datang dan hadir. Oleh karena itu, kalau ada undang pengantinan, ada undangan walimah apalah, itu kita datanglah, menggembirakan orang yang mengundang kita. Yang mengundang itu siapa saja, baik orang kaya atau orang miskin, datang Rasulullah. Begitu pula kita, biar orang miskin yang mengundang, datanglah. Orang kaya yang mengundang, datanglah. Maka kedatangan kita inilah menandakan bahwa kita mempunyai sifat tawadhu. Orang-orang yang sombong biasanya, kalau orang-orang kaya mengundang, wah dia datang. Tapi kalau orang miskin yang mengundang, dia enggan untuk datang. Ini menandakan ada kesombongan di dalam hati. Oleh karenanya, bila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat undangan, beliau selalu menyempatkan untuk hadir tanpa pandang bulu, baik yang datang itu dari orang kaya yang mengundangnya, atau hamba sahaya, atau dari fakir miskin sekalipun, beliau datang tanpa pilih kasih dan banyak alasan dibuat-buat. Sekarang ini kan orang kalau sudah diundang, yang tidak cocok dalam pandangan matanya yang mengundang ini, mungkin orang rendahan, dia banyak alasan ini dan itu untuk tidak hadir. Ini menandakan sifat sombong. Orang yang sifat tawadhu, orang yang mempunyai baik hati atau rendah hati, maka beliau orang tersebut ini akan hadir apabila dia orang yang baik hatinya. Tapi orang yang sombong biasanya tidak mau hadir. Kemudian beliau tidak membedakan si kaya dan si miskin. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sabdanya, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yuhlisu ma'ahum wa la yahkiru fakiran adqa'ahul faqaru wa aswah. Beliau mencintai fakir miskin. Nah, ini Rasulullah lah. Rasulullah itu beliau mencintai orang-orang miskin. Biasa duduk-duduk bersama mereka. Rasulullah sering bersama-sama orang miskin, duduk-duduk bersama, saling bercengkrama. Dan beliau tidak pernah menghina atau meremehkan orang miskin. Sehingga dalam hadis disebutkan, wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yahlisu ma'ahum wa la yahkiru fakiran atqa'ahul faqru wa aswah. Beliau mencintai fakir miskin, biasa duduk-duduk bersama mereka, dan beliau tidak pernah menghina dan meremehkan mereka. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-julusu ma'al fuqara'i minat tawaddu. Duduk bersama orang fakir miskin termasuk ciri khas orang yang rendah hati, ciri khas orang yang tawadhu. Saudara-saudara kaum muslimin semuanya.

yang disayangi Allah. Apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebagai teladan yang baik bagi kita semua sebagai umatnya. Sebab mendatangi undangan adalah salah satu keharusan bagi orang yang beriman. Lebih-lebih undangan tua limatul arus. Dan bila memang mendapat ujur umpamanya ujur syar'i sehingga tidak dapat mendatanginya serta kebetulan tidak mempunyai wakil, sebaiknya di lain hari kita mengundang, kita menemui yang mengundang dengan ucapan lemah lembut, minta maaflah kepada mereka. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qaulu ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqati yatba'uha aza wallahu ganiyun halim. Ucapkanlah yang ma'ruf, yang baik, dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan, menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Bijaksana. Dalam sebuah hadis lagi disebutkan yang artinya bertawaduklah atau bertawaduk itu tidak menambah sesuatu bagi seseorang hamba melainkan ketinggian. Maka rendahkanlah rendah hatilah kamu, kata Rasulullah, maka pasti Allah akan meninggikan kamu. Pemaaf pun tidak menambah sesuatu bagi seseorang hamba. Maksudnya orang yang pemaaf itu tidak menambah sesuatu bagi seorang hamba melainkan kemuliaan. Maka jadilah kamu pemaaf, pasti Allah akan memuliakan kepadamu, akan memuliakan kamu. Jadi kita ini mempunyai sifat tawadhu bila dilakukan menjadi akhlak kita, Allah pasti akan meninggikan derajat kita. Apabila kita ini sifat merendahkan diri atau kita mempunyai sifat pemaaf maksudnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan, akan memuliakan kamu. Jadi bila orang tersebut mempunyai sifat pemaaf, Allah akan memuliakan orang tersebut. At-tawadu'u la yazidul abdu illa rif'atan patawda'u yarfa'kumullahu ta'ala wal-abwa la yazidul abdu illa izzatan fa'fu ya'izzukumullahu ta'ala. Bertawadu' itu tidak menambah sesuatu bagi seorang hamba melainkan ketinggian. Maka rendah hatilah kamu, pasti Allah akan meninggikan kamu. Pemaaf pun tidak menambah sesuatu bagi seseorang hamba melainkan kemuliaan. Maka jadilah kamu pemaaf, pasti Allah akan memuliakan kamu. Oleh karena itu, marilah kita selalu berusaha untuk memperbaiki akhlak kita agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi pendengar semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memuliakan kita, dan kita berharap mudah-mudahan kita selamat di dunia dan selamat
pula di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong. Karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surah Al-Isra ayat 37.

Suara Budaya Nusantara. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Kutak Ita Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
2: Uy ma, pun hayal sinde ilah. Ikau mah ining radio jikau na.
3: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
2: Kai au.
3: Ya tuna TG jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
3: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
2: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
3: Iyo, jikau nai. Je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online lah. Narayau aran portal tenaendau nanyai.
2: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya ndak itu.
1: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Pernahkah kita berpikir bahwa banyak hal dalam hidup kita ternyata sudah diatur sejak lama tanpa kita sadari? Dari warna baju, pilihan mainan, hingga pekerjaan impian, semua seolah punya label untuk laki-laki atau untuk perempuan. Tapi, siapa yang pertama kali membuat aturan itu? Pengarus utamaan gender bukan sekedar istilah rumit. Ia adalah upaya untuk membuka mata kita bahwa kesempatan, peran, dan hak seharusnya tidak dibatasi oleh jenis kelamin. Tahukah Anda, di banyak tempat, perempuan pernah dan bahkan masih kesulitan mengakses pendidikan, sementara laki-laki seringkali dipaksa kuat bahkan ketika mereka ingin menangis. Ini bukan tentang siapa lebih kuat atau siapa lebih pantas. Ini tentang keadilan yang seringkali tidak terlihat. Pengarus utamaan gender mengajak kita bertanya, apakah semua orang sudah punya kesempatan yang sama atau kita hanya terbiasa dengan ketimpangan? Karena perubahan tidak selalu dimulai dari hal besar. Kadang cukup dari cara kita memandang satu sama lain tanpa prasangka. Mungkin yang selama ini tak terlihat justru adalah hal yang paling penting untuk kita pahami. Dan sekarang Anda sudah melihatnya.

Nukul Pahari, anggota DPRD Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Rejiki Nor melaksanakan kegiatan reses di daerah pemilihan Dapil 1 Desa Muarajaan, Kecamatan Murung, dalam rangka menyerap langsung keinginan dari masyarakat setempat. Legislator ini mengungkapkan masyarakat Desa Muarajaan menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak yang menjadi prioritas mereka saat ini agar segera ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui suara pihak DPRD. Saat ini akses jalan darat tersebut sudah ada, namun penanganan berupa perbaikan serta pemeliharaan rutin sangat diperlukan. Demikian berita Mahalau pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalau selanjutnya.

semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Halo, Kula Pehari. Selamat pagi, Kula Pehari. Kita bertemu lagi di hari Senin ya, Kula Pehari, tepat pada tanggal 21 September 2026. Tapi Kula Pehari pagi ini Palangkaraya masih ditemani oleh kabut asap. Jadi jangan lupa untuk kamu menggunakan masker dan jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan. BMKG juga memperkirakan kondisi kabut atau asap masih terjadi hingga pagi hari ini. Dan udara kabur masih berpotensi bertahan pada waktu berikutnya. Buat Pak Hari ini ya, yang beraktivitas di luar ruangan, yuk lebih memperhatikan kondisi tubuh kamu. Kurangi aktivitas di luar atau kalau nggak terlalu perlu ya, Kula Pak Hari. Dan jangan lupa juga menggunakan masker yang sesuai, minum air putih yang cukup, dan jangan abaikan kalau tubuh kamu mulai terasa kurang nyaman. Semoga hari ini kita tetap bisa beraktivitas dengan aman dan sehat. Selamat menjalani hari Senin, Kula Pak Hari. Kabut boleh menyelimuti kota, tapi semangat jangan ikut tertutup.

0: Bapak, kenapa sih Sabrina harus capek-capek sekolah tiap hari? Padahal kan bisa bantu Bapak di sawah aja.
1: Sabrina, Bapak ini cuma lulusan SD. Bapak ingin tanganmu nanti gak cuma pegang cangkul kayak Bapak, tapi pegang dunia.
0: Tapi kan sekolah itu jauh, Pak. Buku-bukunya juga banyak.
1: Dengarkan Bapak, nak. Pendidikan itu bukan cuma soal nilai di buku. Itu adalah kunci buat buka pintu yang selama ini terkunci buat Bapak. Dengan sekolah, kamu bisa jadi apa saja. Guru, dokter.

0: Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa dan pondasi utama Indonesia cerdas. Mari dukung wajib belajar 12 tahun demi masa depan yang lebih gemilang. Karena setiap anak berhak bermimpi setinggi langit.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
2: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
1: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo halo, Kulapa Hari. Selamat pagi Kulapa Hari. Gimana kabarnya nih Kulapa Hari? Tetap masih bersama kami ya Kulapa Hari di RRI Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Kulapa Hari, siapa nih yang pernah dengar jangan makan coklat nanti kamu jerawatan? Ternyata ceritanya gak sesederhana itu loh Kulapa Hari. Coklat belum terbukti secara langsung menyebabkan jerawat. Begitu juga dengan gorengan, makanan berminyak, susu, dan gluten. Hubungannya dengan jerawat masih diteliti dan belum bisa dianggap penyebab langsung pada semua orang. Yang lebih penting justru pola makan secara keseluruhan. Pola makan seimbang dengan sayur, sumber protein, serat, lemak, sehat juga bisa menjadi bagian dari kebiasaan hidup yang baik. Jadi jangan langsung menyalahkan satu makanan ketika jerawat kamu muncul. Karena setiap tubuh orang bisa punya respon yang berbeda-beda. Dan jerawat juga dipengaruhi banyak faktor seperti hormon, genetik, lingkungan, serta perawatan kulit. Fakta uniknya, ternyata masalahnya bukan sesederhana makan coklat sama dengan jerawat. Jadi kamu gak perlu langsung panik setiap kali makan makanan favorit kamu. Tetap jaga pola makan Kulapa Hari, dan kalau jerawat terus mengganggu, jangan ragu untuk konsultasi dengan tenaga kesehatan. Tetap bersama kami di RRI Perempat Suara Budaya Nusantara.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

diperingatkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soe Pomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

0: Putra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Halo-halo, Kulapa Hari. Kulapa Hari, pernah gak sih kamu kebayang kalau bayar pakai ringgit Malaysia tapi kembaliannya malah menjadi rupiah? Ternyata ini bisa ditemui di sejumlah wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Di kawasan perbatasan, interaksi masyarakat Indonesia dan Malaysia memang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Karena itu, di beberapa warung atau pedagang lokal, ringgit bisa diterima sebagai alat pembayaran, sementara kembalian diberikan dalam rupiah. Fakta uniknya, kondisi ini menunjukkan betapa dekatnya aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan. Bukan berarti ringgit menggantikan rupiah, tetapi lebih kepada praktik transaksi yang tumbuh dari interaksi masyarakat dan kondisi setempat. Jadi, Kulapa Hari, kalau biasanya bayar rupiah kembali rupiah, di perbatasan bisa saja bayar ringgit kembaliannya menjadi rupiah. Itulah uniknya kehidupan di wilayah perbatasan ya, Kulapa Hari. Nah, itu dia informasi yang saya sediakan sajikan untuk Kulapa Hari ya di kearifan lokal. Dan tetap bersama kami di RRI Perempat, Suara Budaya Nusantara.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.